polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung,
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yang nomor 2 sebuah lagu dari Malik and the Essentials ya. Pilihanku baru aja nih dilaporin spesial buat kamu yang lagi turun di pagi hari ini teman Pro 2. Karena emang hidup emang pilihan gitu ya teman Pro 2. Tapi untuk minum dan menjaga daya hidrasi tubuh kamu itu merupakan sebuah kewajiban. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngerasa tiba-tiba capek, susah fokus atau bad mood ya, padahal kamu tuh lagi gak ada masalah apa-apa dan juga gak ngapa-ngapain teman Pro 2 ya. Ini kamu perlu coba cek-cek lagi ya. Jangan-jangan tubuh kamu ini lagi kurang cairan teman Pro 2. Karena emang sebuah penelitian ya, ini ada The Journal of Nutrition juga menemukan kalau dehidrasi ringan pada perempuan ini juga berkaitan dengan menurunnya energi dan juga semangat sekaligus meningkatnya rasa lelah teman Pro 2. Jadi walaupun begitu ya teman Pro 2, sebenarnya banyak banget faktor lain ya yang mempengaruhi suasana hati kamu. Seperti ada kualitas tidur, ada tingkat kestres dan juga hormon dan aktivitas sehari-hari teman Pro 2. Jadi kamu jangan tunggu sampai tubuh kamu ngerasa haus buat kamu minum, dan pastikan juga kebutuhan cairan kamu juga terpenuhi sepanjang hari teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Spada edisi weekend di hari Sabtu 10 Oktober teman Pro 2. Dan aku juga masih mau ingetin lagi ya, ini ada update dari Bintang Radio teman Pro 2, karena udah terpilih nih perwakilan pemenang Bintang Radio Sokorwil Jawa Timur ya, untuk bisa lanjut ke tingkat nasional. Ini ada Berkah Alfiansyah untuk kategori putra asal dari RRI Malang, dan untuk kategori putri ada Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya teman Pro 2. Jadi kamu wajib banget ya untuk mengikuti Bintang Radio teman Pro 2 di putaran pertama yang akan berlangsung di tanggal 12 Oktober tahun ini. Kemudian lanjut lagi di putaran kedua akan berlangsung di tanggal 16 Oktober. Lanjut ke putaran ketiga akan berlangsung di tanggal 20 Oktober 2026 teman Pro 2. Untuk grand finalnya sendiri ini akan berlangsung di tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober, dan untuk result show-nya akan berlangsung di akhir Oktober nanti di tanggal 31 Oktober 2026. Seluruh kegiatan ini akan berlangsung di jam 1 ya sampai dengan jam 15.30. Jadi kamu wajib banget ya untuk mendukung wakil dari RRI Malang menuju ke tingkat nasional teman Pro 2. Kamu tinggal search aja nama Alfiansyah di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Pradua. Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, kalau mungkin di waktu kecil ya, ini ada sebuah program TV yang menemani kamu teman-teman. Kalau kamu ingat ada sebuah program yang namanya Blue's Clues ya, sebuah ada MC atau ada manusia, seorang laki-laki yang menggambar di sebuah notes gitu ya. Ini ada kabar terbaru, karena kabarnya si MC-nya ini baru aja berontohan ke-53 di hari Jumat kemarin teman-teman. Jadi yang pertama kali hadir ya di tahun 96, ini namanya Steve. Ini juga jadi salah satu wajah yang menemani masa kecil untuk generasi 90 sampai dengan 2000-an lewat petualangannya bersama dengan Blue, anjing kesayangannya. Jadi lewat program ini ya, atau Blue's Clues, Steve ini dikenal dengan cara membawakan acara yang sangat hangat dan juga interaktif, membuat anak-anak juga merasa ikut terlibat dalam setiap petualangannya. Walaupun sudah meninggalkan acara ini di tahun 2002 ya, ini soalnya tetap membekas bagi generasi yang sempat tumbuh bersamanya teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau catch up gitu ya sama Steve teman Pro 2, ini Steve juga masih terhubung ya dengan para penggemarnya dengan sebuah podcast Live with Steve Burns yang membahas berbagai hal seputar kehidupan, ada hubungan hingga kesehatan mental juga teman Pro 2. Jadi dilansir dari People ya, podcastnya juga jadi salah satu caranya untuk bisa kembali berbincang dengan generasi yang dulu tumbuh bersama dengan Blue's Clues. Jadi happy birthday ya buat Steve, dan semoga nanti ada program-program kreatif seperti ini juga ya, yang juga turut interaktif, jadi membuat anak juga jauh lebih kreatif gitu ya teman Pro 2.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, 62 di akhir pekan ini waktunya kita kembali gitu ya merasakan ada keseruan MotoGP 62 dari sirkuit Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat 62. Karena Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia ya akan digelar hari ini hari Sabtu tanggal 10 Oktober di jam 2 siang nanti 62 dan bisa kamu saksikan langsung ya di live streaming di kanal video 62. Jadi balapan singkat sebanyak 13 lap juga bakal jadi momen penting gitu ya bagi para rider untuk pengumpulan poin, apalagi persaingan papan atas juga makin panas karena ada George Martin ya yang memimpin klasemen dengan poin 333 dan hanya unggul 2 poin dari Marc Marquez yang mengoleksi 331 poin 62. Jadi kamu jangan ketinggalan ya aksi dari para pembalap favorit kamu di Sprint Race MotoGP nanti di jam 2 waktu Indonesia Barat 62.

0: wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting.

0: untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau nggak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa ya, di jam 8 lepas 10 ini teman Pro 2, aku mau update ada perakiraan cuaca ya, yang sudah dikirimkan sama teman-teman dari forecaster BMKG. Di hari ini ada Bu Is yang sudah mengirimkan laporannya teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengarkan ya bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya di hari ini teman Pro 2.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya. Berlaku hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan di siang hingga sore hari di Kota Batu, Kota Malang, dan sebagian Kabupaten Malang. Untuk suhu, hari ini diprediksi di Kota Batu berkisar 16 hingga 28 derajat Celcius, di Kota Malang 21 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan di Kabupaten Malang 17 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan diprediksi berkisar antara 51 hingga 99%. Untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Sedangkan untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diprediksi hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan akan tetap mengutamakan keselamatan dan tetap waspada. Berdasarkan prediksi cuaca hari ini, masyarakat dihimbau saat beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan sunscreen, menggunakan topi dan memakai atau payung, dan memakai pakaian yang nyaman, dan kurangi aktivitas fisik yang berat pada jam-jam yang terpanas. Jangan lupa juga sekarang masih masuk musim kemarau dan anginnya juga lumayan kencang, masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan atau pastikan saat meninggalkan apinya sudah benar-benar padam. Jangan lupa juga untuk selalu update informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini BMKG melalui aplikasi info BMKG, website resmi BMKG, dan media sosial @infojuanda dan @BMKG Iklim Jatim. Demikian, selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu Mampu Dua My Mind Gue ya, by Nagila. Baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di weekend ini ya teman Pro 2. Dan aku juga masih mau ingetin lagi nih tentang update Bintang Radio ya, karena sekarang udah terpilih ada perwakilan pemenang Bintang Radio Sekorwil Jawa Timur ya, untuk bisa lanjut ke tingkat nasional teman Pro 2. Untuk kategori putra ya, ini ada Berkah Alfiansyah dari RRI Malang, dan untuk kategori putrinya sendiri ada Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya. Jadi kalau bisa ikutin penyisian ke babak grand final ya, yang akan disiarkan serentak di seluruh RRI Pro 2 di Indonesia teman Pro 2, dimana untuk putaran pertama ini akan berlangsung di tanggal 12 Oktober besok ya, hari Senin, di jam 1 siang sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk putaran kedua akan dilaksanakan di tanggal 16 Oktober, dan untuk putaran ketiganya akan berlangsung di tanggal 20 Oktober 2026. Untuk grand finalnya akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai dengan 29 teman Pro 2, dan yang terakhir untuk result show-nya akan berlangsung di tanggal 31 Oktober. Jadi kamu bisa dukung perwakilan dari RRI Malang ya, ada Berkah Alfiansyah teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu tinggal voting aja di website www.bintangradio.rri.id. Kamu tinggal cari aja nama Alfiansyah dan vote sebanyak-banyaknya teman Pro 2.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Pro 2. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama Dila di pada pagi ini teman Pro 2. Ini ada update terbaru ya dari Marvel Television teman Pro 2, yang mengumumkan serial live action bergenre thriller terbarunya ya, berjudul Zodiac, yang akan tayang di tahun 2028. Masih lama ya, masih 2 tahun lagi teman Pro 2. Di mana dari kepala streaming televisi animasi Marvel Studios, ada Brad Winterbaum juga bilang kalau Marvel ini sebenarnya masih berusaha merahasiakan proyek ini ya, tapi publik ternyata udah mengetahuinya lebih dulu teman Pro 2. Jadi dalam pengumuman tersebut ya, Marvel juga turut mengungkap ini ada sejumlah perkembangan proyek lainnya ya, termasuk ada kembalinya Marvel Zombies yang ada dengan 3 rangkaian episode spesial yang masing-masing terdiri dari 2 bagian teman Pro 2. Untuk episode spesial pertamanya, ini akan berkaitan dengan The Winter Soldier ya, yang akan tayang di Disney Plus pada musim Halloween tahun depan. Dan untuk episode spesial Marvel Zombies berikutnya, ini akan berfokus pada The Feast of the Khonshu yang akan tayang di tahun 2028. Sementara itu untuk episode terakhir akan bertajuk The Last Guardian ya, yang akan tayang di tahun 2029 teman Pro 2. Tapi dari Marvel sendiri juga masih belum memberikan detail pastinya ya mengenai karakter tersebut. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya, karena juga masih 2 tahun lagi ya, jadi cukup lama juga. Jadi kita sambil menunggu, sambil kita dengerin dulu lagu dari salah satu OST atau soundtrack ya, dari Spider-Man Brand New Day.

Semoga kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa, masih barengan sama Dila ya di Spada hari ini teman Produa. Nah, aku juga masih mau ingetin lagi update tentang Bintang Radio RRI tahun ini ya. Karena udah terpilih nih perwakilan dari Jawa Timur, teman Produa, untuk melanjutkan ke babak nasional. Ada Berka Alfiansyah ya untuk kategori putra asal RRI Malang, dan ada juga Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya, teman Produa. Untuk pelaksanaannya, kamu bisa mengikuti ya penyisian ke babak Grand Final yang akan disiarkan serentak di seluruh Produa RRI di seluruh Indonesia, di mana untuk putaran pertama ini akan berlangsung di tanggal 12 Oktober tahun ini di jam 1 siang sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kelanjutannya di putaran kedua akan berlangsung di tanggal 16, dan putaran ketiga akan lanjut di tanggal 20 Oktober 2026. Untuk Grand Final akan berlangsung di tanggal 28 sampai dengan 29 ya. Dan yang terakhir ada result show-nya, dia akan dilaksanakan di tanggal 31 Oktober 2026 di jam yang sama, yaitu di jam 1 siang sampai dengan jam setengah 4 sore, teman Produa. Jadi kamu bisa dukung wakil dari Malang ya, ada Berka Alfiansyah. Kamu tinggal vote aja di www.bintangradio.rri.id sebanyak-banyaknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: coba lagi.
1: Kita memperdua sebuah lagu dari Balsena Bestandi ya, coba lagi. Baru aja aku puterin spesial buat kamu di pagi menjelang siang ini ya teman memperdua. Dan juga merupakan salah satu original soundtrack dari film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang akan tayang bulan November nanti. Nah, sembari kita menunggu film ini tayang ya, ini ada beberapa rekomendasi film akhir pekan yang bisa kamu tonton teman Pro 2. Ada banyak banget ya di akhir pekan ini. Salah satunya adalah ada 4 Musim Pertiwi, sebuah film yang jadi perwakilan Indonesia ke ajang Piala Oscar 2027 teman Pro 2. Dimana film terbaru karya Kamila Andini ini juga akan diajukan ya untuk masuk nominasi Best International Feature Film 99 Academy Awards teman Pro 2. Untuk sinopsisnya sendiri, ini tuh menceritakan tentang Pertiwi ya, setelah 20 tahun yang diperankan oleh Putri Marino akhirnya pulang, tapi ketika kepulangannya ini bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga teman Pro 2. Bahkan keluarganya sendiri juga tidak menerimanya gitu ya. Hanya ada Maira yang diperankan oleh Christine Hakim bersama dengan Bismah yang diperankan oleh Arya Saloka yang menyambutnya. Karena Pertiwi tahu kalau dia pulang ini berarti dia membuka kembali ya masa lalu yang membawanya ke sel penjara. Namun kali ini ia tidak datang untuk melarikan diri teman Pro 2, tapi dia datang untuk menghadapi 4 musim dalam hidupnya yang pernah membuat dunianya gelap gulita. Jadi sebelum perlahan ia menemukan jalan untuk kembali mekar dan menjadi cahaya, kamu bisa nonton aja film 4 Musim Pertiwi ya, karena udah tayang dari hari kemarin teman Pro 2. Masih ada beberapa rekomendasi lain yang bakal dilahirkan buat kamu ya teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran rekomendasi film apa aja di akhir pekan ini, jadi keep stay tune aja with me ya di 87,9 Pro 2 R5 Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Kita berdua masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari ini, hari Sabtu. Dan selain ada film 4 musim Pertiwi, ini ada juga buat kamu yang suka horor ya teman berdua. Ini ada film judulnya Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Ini sinopsisnya ada dua Romo eksorsis ya, yaitu Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome Kurnia dan juga Romo Rendra yang diperankan oleh Lukman Sardi. Ini harus berhadapan dengan entitas kegelapan yang sangat kuat, yaitu adalah iblis ya teman berdua, yang lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur. Kemudian teror mencekam bermula ya ketika ritual yang gagal di kota terpencil di Indonesia ini memicu kekacauan besar yang mengharuskan gereja untuk melakukan pengusiran setan demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang dirasuki akibat jerat pesugihan teman produa. Ini juga udah tayang ya di bioskop teman produa, bisa kamu tonton aja kalau kamu suka horor. Oke deh, itu tadi juga beberapa rekomendasi dari Dila ya teman produa untuk kamu mengisi akhir pekan kamu di hari Sabtu ini dan juga minggu besok mungkin ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 di Prodoity dan juga Santai Siang bakal ada Ara Azahra yang bakal nemenin kamu. Oke deh, kalau gitu lewat undur diri teman produa, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Ara Azahra. Informasi pertama, kantor imigrasi Blitar mendeportasi seorang warga negara Jepang berinisial MI yang diketahui mengalami overstay atau tinggal melebihi masa izin tinggal di Indonesia selama lebih dari 3 tahun. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, BPBD Jawa Timur mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan keberadaan titik api yang telah terdeteksi tetap harus diverifikasi di lapangan sebab titik tersebut belum tentu menunjukkan kebakaran hutan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: hit list.
1: Selamat pagi teman Pro 2, menuju siang sih lebih tepatnya ya. Di pagi hari ini ada Ara nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 2 siang. Ada apa aja yang update-update di hari ini teman Pro 2? Mungkin kamu lagi cari jajanan gitu ya, mumpung lagi libur. Atau maybe kayak kalau sekolah sih lebih cepet gak sih, kalau gak salah pulangnya ya. Anyway teman Pro 2, pokoknya belilah makanan-makanan yang enak gitu ya, senangkan diri kamu setelah bekerja selama 5 hari kemarin ya, sampai hari Jumat. Karena ini ternyata teman Pro 2 ya, kalau sebagai Gen Z itu aku menyadari kayak aku tuh suka banget jajan gitu kan. Ternyata ini juga dikonfirmasi gitu, ada sebuah survei dari Jackpot terhadap 295 responden gitu ya. Ini nunjukin kalau 75% Gen Z ini mengalokasikan penghasilan buat beli jajanan. Dan angka ini juga melampaui alokasi untuk tabungan atau investasi yang tercatat sebesar 63%. Nah ini katanya ada selain makanan gitu ya, responden lainnya mengalokasikan uang untuk perawatan diri atau orang tua, sementara 56% ini menggunakannya untuk hiburan. Jadi data ini juga nunjukin gitu ya, kalau porsi pengeluaran Gen Z ini untuk kebutuhan konsumsi. Kalau menurut kamu nih teman Pro 2, lebih gimana untuk Gen Z? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama gitu ya? Karena kayak segalanya juga sekarang lumayan mahal ya teman Pro 2. Jadi abisnya juga bukan karena boros, tapi memang apa-apa juga lagi mahal gitu sekarang ya. Anyway di Pro 2 Hitlist hari ini bareng sama Ara sampai nanti jam 2 siang. Ada lagu-lagu lainnya untuk nemenin kamu. Kalau kamu juga pengen request lagu juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kirim pertanyaan kamu, kok pertanyaan sih? Kirim request kamu ya ke 081-555-600-879.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
1: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Teman Pro 2, ini kalau ngomongin soal Bintang Radio RRI 2026, ini sudah terpilih perwakilan pemenang Bintang Radio Indonesia RRI se-Korwil Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional. Dari kategori putra ini ada Berkala Alfiansyah dengan dari RRI Malang. Untuk kategori putri ini ada Maria Janis Clarista Pajo, ini asalnya dari RRI Surabaya. Kamu bisa ngikutin penyisian ke babak Grand Final yang bakal disiarin serentak di seluruh RRI Pro 2, Teman Pro 2, yang terdekat nanti di tanggal 12 Oktober di jam 1 sampai setengah 4 sore. Kau bisa langsung aja dukung wakil dari RRI Malang untuk ke tingkat Grand Final. Nanti dicari aja gitu ya untuk nama Alfiansyah. Nanti untuk votingnya ada di website www.bintangradio.id.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai, sapu nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Mohon Pro 2 buat kamu yang lagi cari-cari tontonan di bioskop untuk weekend ini. Tuan Pro 2 mungkin bisa mempertimbangkan salah satu film yang sudah mampir ya ke Busan International Film Festival, yakni 4 Musim Pertiwi. Which is ini filmnya juga menarik banget, teman Pro 2. Ada Arya Saloka dan juga Putri Marino yang jadi pemerannya. Nah, ini kalau kita lihat ya, Doski ini menjalani 5 workshop intensif selama 2 bulan sebelum mulai syuting film 4 Musim Pertiwi yang lagi tayang di bioskop sekarang, di mana dalam persiapannya ini keduanya mempelajari berbagai keterampilan, mulai dari berkuda, bahasa isyarat, bahasa Jawa, dan juga mengendarai jeep, sampai gimana caranya teknik berkelahi gitu, teman Pro 2 ya. Putri Marino yang berperan sebagai Pertiwi ini ngaku sempat merasa takut ketika ngejalanin latihan berkuda dan bahasa isyarat gitu, meskipun akhirnya juga akhirnya menikmati prosesnya. Geser ke Arya Saloka, ini memerankan tokoh bernama Bisma. Ini meskipun udah terbiasa berkuda sejak kecil gitu ya, dengan kuda ras Australia, dia ini harus beradaptasi dengan kuda liar asal Sumba ketika syutingnya ini anyway di Gunung Bromo, teman Pro 2. Dan selain tantangan menunggangi kuda, cuaca dingin Bromo ini juga sempat ngeganggu konsentrasinya karena dia harus menahan tubuhnya yang terus bergetar gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen nonton nih seberapa all outnya acting dari Putri Marino dan juga Arya Saloka, teman Pro 2, bisa langsung aja book tiket kamu untuk nonton di bioskop karena saat ini lagi main, teman Pro 2.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma, seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Selain membuka praktek pribadi, Al-Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al-Hakam II yang memerintah Cordoba di Andalusia yang juga merupakan putra dari Khalifah Abdurrahman III atau An-Nasir. Khalifah Al-Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai 976.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notis gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notis atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Lumen Pro 2 rumah produksi Imaginary ini baru aja resmi merilis official trailer film musikal Batak berjudul Pulang Kampung, teman Pro 2 ya. Dan ini teman Pro 2 ini bakal tayang di bioskop di tahun ini, tepatnya di 26 November 2026. Nah, filmnya ini ditulis dan disutradarai oleh Benedion Raja Guguk, teman Pro 2. Dia mengikuti Daniel atau Axelona Baban yang diperankan seorang pemuda Batak kelahiran Jakarta yang terpaksa pulang ke kawasan Danau Toba atas perintah ayahnya dan justru jatuh hati sama sepupunya. Nah, trailer ini juga memperkenalkan cuplikan 4 lagu Batak yang diaransemen ulang oleh penata musik Vicky Sianipar, teman Pro 2, yaitu Jamila, Pulau Samosir, Torso Hanma, dan Tiris Molai Bangkuang. Film yang menjadi debut acting layar lebar dari Axelo dan juga Vanessa ini adalah dua alumni dari Indonesian Idol musim ke-13, teman Pro 2. Ini juga dibintangi oleh Judika, terus ada Lea Simanjuntak dan juga Rita Matumona, dan ada Paulus Simangunsong, teman Pro 2. Gimana, sudah siapkah kamu ya, especially darah Batak banget, teman Pro 2. Ini bakal tayang di 26 November, jadi 26, 11, 26, tanggal cantik, teman Pro 2. Siapkah kamu untuk bernyanyi bersama di lagu-lagu Batak ini, teman Pro 2? Siap-siap aja ya. Anyway, di jam 12 sampai jam 2 nanti Ara masih hadir untuk nemenin kamu di Muda Kreatif dan juga Santai Siang. So don't go anywhere, ada beberapa informasi lainnya yang bakal Ara update untuk kamu juga untuk hari ini, teman Pro 2.

berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Satu kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Tuan Pro 2 di siang hari ini masih bareng sama Ara di Santai Siang. Dan ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal Ara update untuk kamu Tuan Pro 2. Dua pertandingan akbar ini akan mewarnai pekan ke-6 Liga Inggris 2026-2027, yakni ada MU Manchester United versus Tottenham Hotspur dan juga Liverpool versus Manchester City Tuan Pro 2. Kedua laga ini jadi sorotan karena mempertemukan tim-tim besar ya yang sama-sama membutuhkan hasil positif dengan situasi yang agak beda di klasemen. MU ini lebih dulu menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford pada hari ini, di mana pertandingannya akan dijadwalkan berlangsung di 23:30 malam nanti Tuan Pro 2. Kalau kita lihat MU ini membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah mengawali musim dengan hasil yang belum konsisten. Kalau dilihat Tottenham ini juga datang dengan segudang PR ya. Ada Spurs ini belum meraih kemenangan di liga musim ini dan kesulitan mencetak gol di sejumlah laga awal. Dan situasi ini bikin Old Trafford jadi tempat duel ya untuk kedua tim untuk membangun momentum setelah jeda internasional. Selain itu Tuan Pro 2, ada juga Liverpool versus Manchester City di Stadion Anfield pada hari Minggu besok, di mana pertandingannya ini akan dimulai di 10:30 malam ya. Man City ini datang dengan catatan impresif setelah memenangi 5 pertandingan liga pertama dan memimpin klasemen dengan 15 poin. Sementara itu ada Liverpool, ini menempati posisi ke-6 dengan 9 poin Tuan Pro 2. Dua pertandingan ini bakal jadi agenda utama Liga Inggris di akhir pekan ini dengan kepentingan beda-beda untuk masing-masing timnya, di mana MU dan Tottenham berusaha menemukan konsistensi, sedangkan Liverpool akan menguji catatan sempurna dari Man City sekaligus berupaya memangkas jarak poin dari pemuncak klasemen.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Tuan Pro 2 Raul Fernandez ini berhasil merebut pole position MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Rabu hari ini tadi ya. Sabtu deng. Nah, Fernandez ini jadi yang tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Indonesia, di mana pembalap track house ini berhasil mengukir waktu terbaik di 1 menit 28,852 detik, mengungguli Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio yang harus puas menempati posisi kedua dan ketiga. Kesuksesan Raul Fernandez ini diraih dengan perjuangan yang gak mudah, di mana ada sejumlah rider ini mengalami crash di kualifikasi pertama, termasuk Johan Zarco, Jack Miller, Ai Ogura, dan juga Enea Bastianini. Meskipun demikian, ada Fermin Aldeguer yang berhasil mengukir waktu tercepat di kualifikasi pertama Teman Pro 2 dengan raihan 1 menit 29,639 detik dibuntuti Ai Ogura dan Alex Rim. Kalau kita lihat di kualifikasi kedua, ada Marc Marquez ini sempat memimpin bersama Fabio Di Giannantonio, tapi gak lama kemudian digusur Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez Teman Pro 2. Kalau kita lihat ini dari para pembalap top dunia bakal kembali bersaing ya di sprint race, di mana hasil ini pastinya akan menentukan posisi klasemen terbaru untuk yang terbaru gitu ya sebelum berjibaku di balapan utama. Perburuan gelar juara ini juga makin sengit, di mana untuk sementara Martin ini memimpin klasemen sementara dengan 333 poin, disusul Marquez dengan 331 poin dan hanya terpaut 2 angka. Sedangkan Bezzecchi ini mengumpulkan 284 poin, Teman Pro 2.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Di pukul 13.57 ini teman Pro 2 saatnya Ara pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selama 2 jam ke depan nanti ada Indonesia Top 20 yang bakal ditemenin sama Bagas dan juga Safa teman Pro 2 di jam 2 dan juga jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, masih akan ada lagu-lagu asik untuk nemenin kamu di weekend ini teman Pro 2. So don't go anywhere, keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore dan selamat berakhir pekan teman Pro 2 buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 RRI Malang gitu ya. Dan selamat datang ketemu lagi dengan aku Bagas teman Pro 2 di Indonesia Top 20. Kali ini kita akan spill nih 20 lagu yang lagi hits teman Pro 2 di minggu ini gitu ya. Nanti aku akan putarkan dan kita akan tahu juaranya di sore hari ini teman Pro 2 siapa itu ya. Kita langsung aja teman Pro 2 karena di sini udah ada yang new on chart nih ya. Di sini ada lagu dari Barcena dengan judulnya Coba Lagi. Mungkin kita akan dengarkan kali ini teman Pro 2 ya. Langsung aja ada Coba Lagi dari Barcena yang baru aja masuk di new on chart teman Pro 2. Mix 20.

Baru aja kita dengerin single yang baru aja masuk di chart Teman Pro 2. Ada Coba Lagi dari Barcelona, Teman Pro 2 ya. Dan abis ini aku mau muterin kamu beberapa lagu dari posisi 19 sampai

Dan baru aja kita dengerin posisi nomor 15 teman pro 2 ya. Dan kita akan lanjut nih teman pro 2 ya. Karena di sore hari ini kayaknya memang enak banget gitu ya, ketika kita mendengarkan musik-musik yang kita sukai gitu teman pro 2. Untuk posisi ke-14 teman pro 2 ada Sembunyi dari Bumi dari Anet. Terus ada 13, ada Sesi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. Untuk posisi ke-12 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Untuk posisi ke-11 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-10 tahun pro 2 diisi oleh musisi dari Malang yakni Sal Priadi dengan Foto Kita Bulu. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu yang udah aku sebutin tadi di sore kali ini teman pro 2. Mix for you.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Indonesia Top 20 kali ini di sore hari dan di weekend gitu ya. Semoga kamu menikmati weekend kamu Teman Pro 2 ya. Apalagi udah ditemenin sama Pro 2 Malang nih Teman Pro 2 ya. Karena udah banyak banget lagu-lagu yang udah kita puterin tadi. Udah sampai di posisi 10 dan kali ini kita akan sebutin beberapa lagu yang akan kita puterin nanti Teman Pro 2 ya. Untuk posisi 9 ada berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Posisi ke-8 ada Rollerblade dari Nona. Untuk posisi ke-7 ada Teh Hijau dari Tulus. Untuk posisi ke-6 ada Seribu Kali Gia Indrawari yang kemarin bisa naik peringkat gitu ya. Kemarin di posisi ke-7, sekarang di posisi ke-6. Langsung aja kita dengerin Teman Pro 2 beberapa lagu yang kita mudah aku sebutin tadi ya.

82 masih bersama Bagas. Kita langsung lanjutkan aja ya untuk Indonesia Top 20 kali ini. Di posisi kelima ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Untuk posisi keempat ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Dan yang ketiga ini ada Cinta Mati dari Ardita, teman berdua ya. Dan untuk runner up di minggu kali ini ada sebuah single yang berjudul Kita Apa dari Faith, teman berdua ya. Dan kita akan puterin beberapa lagu kali ini ya, sebelum nanti kita akan melihat atau mendengar juara di minggu kali ini itu akan siapa. Langsung aja teman Pro 2, tetap stay tune di sini ya, di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Mix 5.

0: Dan gak kerasa banget teman Pro 2 ya, kita udah sampai di pemuncak klasemen atau posisi chart gitu ya teman Pro 2 ya. Baru aja kita dengerin juga runner up dari kita, apa, dari Fatih gitu. Dan untuk posisi pertama yang jadi jawara di minggu kali ini teman Pro 2 diisi oleh Seketika dari Rizwan Fadilah, R&B Boys dan juga Mahal Ini. Keren banget teman Pro 2 ya. Ini menggeser juara di minggu lalu dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan judul Terbelah Jadi Dua, yang sudah bertahan sekitar 20 minggu teman Pro 2 ya. Lama juga ya, dan akhirnya keluar chart juga teman Pro 2. Sebelum aku mau masuk di jawara minggu kali ini teman Pro 2 ya, aku mau nge-follow up lagi nih siapa aja tadi yang udah masuk dalam 20 top 20 chart di minggu kali ini teman Pro 2 ya.
1: Mix 20.

Langsung aja kita dengerin teman Pro 2 untuk Jawara di minggu kali ini. Ada Seketika dari Rizwan Fadila, R&B Boys, dan juga Mahal Ini. Spesial untuk kamu di sore hari ini. Mix 1.

0: Nggak kerasa teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung acara gitu ya, di Indonesia Top 20 di minggu kali ini bersama Bagas. Dan aku juga mau ngasih terima kasih untuk para labels yang sudah berkontribusi dan juga support ya, dan juga jajaran para artis. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan teman Pro 2 ya, tetap di RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore and happy weekend teman Pro 2.
1: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan tujuh koma sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar di sore hari ini? Seperti biasa kalau misalnya hari Sabtu, Sapa bakal hadirkan informasi itu. Hadirkan beberapa single yang masuk ke chart kita, teman Pro 2. Dan ya pasti ini untuk kamu yang kayaknya request-request lagu manja, lagunya pasti ada di sini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, new chart kita untuk kali ini di tanggal 10 Oktober ya adalah single dari Karol G barengan sama Bruno Mars dengan Still. Yang mana pertama kali single ini keluar, aku tuh kayak terkejut gitu. Wow, ternyata ada lagi nih kolaborasi Bruno Mars sama salah satu penyanyi wanita yang kayaknya benar-benar sweet banget gitu, teman Pro 2 ya. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia Still di posisi ke-20 untuk new chart kita.
2: Make 20.

Teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin single dari Marshmallow ya, barengan sama Cameron Whitcomb dengan Hello yang ada di posisi ke-19. Up next, teman Pro 2, di posisi ke-18 nih kita punya single dari The Kid LAROI ya, dengan Sleep yang udah naik satu peringkat. Gak ketinggalan teman Pro 2, di posisi ke-17 ada One Republic dengan Pay That Toll ya. Untuk kamu yang kayaknya generasi 90-an pasti gak heran dan gak apa namanya asing dengan nama One Republic teman Pro 2. Ini band enak banget ya, kualitasnya suaranya dan lagunya juga enak-enak, termasuk yang satu ini. Up next 16 teman Pro 2 adalah single dari Jonas Brothers dengan Listen One Set. So langsung aja tanpa basa-basi, ini dia untuk kamu di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make 18. Don't mean to stress you, girl, but you need to know that I know what you're going through, you just want some love.

Ya, setelah Pro 2 kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan barusan aja di posisi ke-15 kamu udah dengerin single terbaru dari Cat's Eye dengan Animal, teman Pro 2 ya. Jadi Wesi, selamat sore untuk kamu yang lagi stay tune dan lagi beraktivitas. Semoga aja hari Sabtu ini jadi hari Sabtu yang spesial untuk kamu ya. Dari pasti teman Pro 2, up next di posisi ke-14 aku bakal hadirin single dari 5 Seconds of Summer dengan Everyone's a Star. 13 udah naik satu peringkat adalah single dari Jennie dengan Less Than a Lover. Dan gak ketinggalan di posisi ke-12 kita punya single dari Adela dengan End in LA, teman Pro 2. So langsung aja teman Pro 2, ini dia spesial untuk kamu di posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix for you.

Teman Pro 2, single yang satu ini enak banget didengerin ya, dari Walsa dengan Good Goodbye. Gimana kalau menurut kamu sendiri, ada gak sih teman Pro 2 perpisahan yang baik atau perpisahan yang kayaknya memberikan kenangan gitu ya? Yes, ya pasti kita masih ada di 87,9 ya. Dan for sure up next di posisi ke-10, kita punya single yang kayaknya enak banget sih kalau menurut aku ya. Bikin kita energinya tuh up gitu, ke-boost banget teman Pro 2. Ada Atis dengan Bad yang udah naik satu peringkat. Di posisi ke-9 teman Pro 2 adalah single dari Louis Tomlinson dengan Sunflower. Dan juga 8 kita punya Olivia Rodrigo dengan The Cure. So langsung aja tanpa basa-basi teman Pro 2, ini dia yang ada di posisi ke-10, 9 dan juga 8 untuk kali ini.

Teman Pro 2 siapa sih yang gak suka sama singlenya si Ariana Grande? So I think like semua single-single dia tuh enak banget, Teman Pro 2. Kayak yang satu ini, Hit That I Made You Love Me, yang ada di posisi ke-7. Up next ya, di posisi ke-6 nih ada single dari Alex Warren dengan Passengers. Dan posisi ke-5 adalah single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, yang udah naik satu peringkat. Gak ketinggalan Teman Pro 2, di posisi ke-4 ya, ini ada single dari Tracer dengan Evie. So untuk kamu yang penasaran, Here Is It aku bakal kasih untuk kamu di posisi ke-6, 5 dan juga 4.

Teman Pro 2 gak kerasa banget kita udah ada di posisi ketiga ya. Kita punya single dari Shakira barengan sama Burna Boy dengan Die Die. Ini salah satu lagu legend dan kayaknya sih bener-bener akan jadi lagu yang apa ya, enak banget gitu didengerin kapanpun teman Pro 2. Up next di posisi kedua, runner up kita punya single dari The Chainsmokers barengan sama Oaks dengan 5 plus 3 yang udah naik satu peringkat. Untuk kamu yang penasaran kira-kira di posisi pertama ada siapa, gak perlu khawatir, tungguin aja teman Pro 2, karena sebelum ke juara, seperti biasa aku bakal puterin recap untuk kamu. So, langsung aja, ini dia di posisi kedua dan recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2. Untuk jawara kita kali ini adalah single dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love. Satu single yang harus keluar ini adalah single dari Scenery Heroes dengan Voyager. So we have to say goodbye. Thank you for staying di chart kita ya. Alright, so itu dia teman Pro 2 untuk edisi kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87.9. See you again next week ya, dengan chart yang berbeda dan juga new on chart kita ada siapa. Tungguin aja ya. Thank you untuk kamu yang udah request lagu favorit kamu di Top 20 Manca, di Pro 2 Hitlist maksud Salva ya. Dan jangan lupa untuk request terus lagu Manca favorit kamu. See you again next time. Bye bye. I got something I wanna talk about.

Produa Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Produa langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well teman Produa, seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Alan Dikusandaro menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Produa FM Jakarta di 08.11.800.105. Well, untuk mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: Sama Davi ya?
1: Sarah sama Davi.
0: Nah,
1: aduh siaran.
0: Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, mm-hmm. Terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, mm-hmm. Ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remix okay. Anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu kita campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Jo.
0: Jovetra, panggilannya Jo. Wede. Apa kabar Jo?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang
2: iya.
0: Asapnya lagi parah banget ya,
2: betul,
0: ternyata beberapa
2: betul.
0: Hari ini.
2: Tapi
0: anyway balik lagi ke Jo, sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi
0: boleh.
2: Ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Jentri lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Seru nih.
1: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget. Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Gitu. Oh, boleh, ya. boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy.
2: Betul.
0: Ya?
2: Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Ya, Idol Group ya. Sempat juga jadi member di Idol Group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok dong?
1: Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja ya. Oh iya.
1: Keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
1: Dan cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
1: Tren sekarang.
2: Iya. Tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok. Cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
1: Gila-gilaan banget.
2: Orangnya mati lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini kan, ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Produa Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya.
2: Dengar.
0: Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Yeah. Bagus kan? Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu.
0: Okay. Nah,
1: balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya udah
0: lagi resmi. Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut. Tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum betul, bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih
0: ke
1: lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kok lo kayak gitu? Intinya gue gak terima. Gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Enggak cowok, enggak cewek sih.
0: Enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu,
0: sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu semuanya ya tinggal Jo pelatih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Orion yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Ya.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
0: Betul.
1: Daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Iya, mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokal kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu gimana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh kita.
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: sering
2: disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya tadi katanya
1: artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapanya
2: sebenernya
0: tuh?
2: Ngalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini. Ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Gitu dapat lagu itu. Tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya. Paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah. Dia pengen. Karena kan udah lama di dunia. Tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project ya.
0: Di...
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita kuatinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita ada perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pengregasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Pakai tante. Masih pakai orang bapak aja.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila,
2: itu
0: panik,
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya. Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu aja?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2 akhirnya tercabut gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
0: Gitu. Jadi dikasih challenge gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
0: Ya.
2: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya nih, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau, betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, juara 1 2 3, tapi hari ini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya
0: betul.
2: Ini contoh
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: Di ajang yang sama.
2: Wah.
0: Dangdut juga
2: Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Idol malah ya.
2: Betul.
0: Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan grup idol dangdut gitu.
1: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh gitu Om.
1: Boleh,
0: ya kan?
1: Bagus.
0: Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
0: Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, uh-huh. Ada di AW-nya, digital audio
0: session. Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Oh iya.
1: Bagian Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke. Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online, kita nggak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Eish, karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan?
2: Ya kan? Karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang jauh lebih.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya ya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh.
0: Masa begitu?
1: Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak, ya. Ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan. Dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
1: Sama lu sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa sih.
0: Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga cengkoknya
0: mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe. Semoga sukses ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much Man Pro 2. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratosfer FM Pro 2 Jakarta.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Salam sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, program Siap Siaga mendorong penguatan koordinasi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan After Action Review, Response dan Strategi Pemulihan Pasca Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan TNBTS yang digelar di Malang pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026. Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Provinsi Jawa Timur, Mambau Sud, mengatakan AAR dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan karhutla di TNBTS. Menurut Mambaus, penguatan tidak hanya diperlukan dalam mekanisme koordinasi, tapi juga pada sistem data dan informasi yang digunakan selama respons. Data yang lebih kuat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi karhutla berikutnya. Melalui kegiatan tersebut, peserta membahas kendala praktik baik dan pembelajaran dari penanganan karhutla. Hasil akhirnya diarahkan menjadi rekomendasi konkret terkait perbaikan penanganan, kebutuhan sarana dan prasarana, strategi pemulihan kawasan, serta rencana tindak lanjut bersama. Program Siap Siaga merupakan kemitraan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia untuk manajemen risiko bencana. Dukungan terhadap AAR menjadi bagian dari upaya memperkuat pembelajaran, koordinasi dan peningkatan kapasitas menghadapi risiko bencana di Jawa Timur. Informasi selanjutnya, suasana penuh semangat gitu ya mengikuti irama musik mengiringi gerakan peserta yang memukul stick mengikuti ketukan dalam momen pound feet di halaman Balai Kota Malang, teman Pro 2. Suasana penuh semangat itu menjadi bagian dari kampanye menjaga kesehatan fisik sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental melalui kegiatan Pound Feet with View Volume 2, kegiatan yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Malang Raya bersama pemerintah Kota Malang mengusung tema Gerak Bersama Malang Boys Sehat Jiwa dan Raga. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan yang juga dihadiri masyarakat dari luar Kota Malang termasuk Blitar dan Nganjuk. Selain olahraga bersama, panitia menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan umum, tuberkulosis dan kesehatan mental. Peserta dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mengenali kondisi kesehatan mereka sekaligus meningkatkan kesadaran melakukan pemeriksaan sejak dini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kegiatan yang bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia tersebut. Menurutnya, olahraga bersama dapat menjadi salah satu cara membangun suasana positif dan mendukung kesehatan mental. Ia juga menilai kegiatan tersebut sejalan dengan program Ngalam Tahes yang mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Teman Pro 2

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Ketemu lagi bareng sama Vira dan juga
1: Tania.
0: Iya. Di sore kali ini gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan tadi sebenarnya udah agak-agak ini ya hawa-hawa Malang ini.
0: Apa tuh?
1: Dicari panggung sih ya. Itu udah ada mendung-mendung, bahkan udah ada setetes-setetes gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Adanya air-air dari langit.
1: Betul.
0: Yang turun gitu ya. Tapi cuman setetes dua tetes aja. Enggak sih, enggak cuma setetes dua tetes, agak lumayan tadi itu.
1: Sebenarnya
0: ya,
1: kalau misal dari Soekarno-Hatta sih udah mulai agak-agak lumayan sih ya. Tapi kalau misal di Candi Panggungnya sendiri udah agak mereda tuh.
0: Betul.
1: Di mungkin tadi di sekitar setengah tiga ya, setengah tiga sore. Tapi itu cuma bertahan berapa menit aja sih sebenarnya.
0: Enggak ada menit sih kayaknya itu ya. Cuman sih
1: kayak
0: mungkin 5 menit mungkin ya.
1: 5 menit ya kayaknya.
0: 5 menit saja gitu.
1: Kayak ya udah aku mau nyapa aja gitu.
0: Betul, kayak hi people, miss me gitu.
1: Aku masih ada loh
0: aku
1: gitu.
0: Aku masih ada, betul teman Bro 2 ya. Dan di sore hari ini Vira dan juga tadi ya bakal menemani sore hari kamu di hari Sabtu.
1: Betul, udah weekend aja
0: Oktober
1: ya.
0: Ini gak kerasa ya.
1: Udah 10-10 waktunya apa?
0: Waktunya CO teman Bro 2.
1: Betul, jadi buat kamu mungkin yang masih belum CO bisa banget ya.
0: Bener, ini kita ingetin ya. Ciwi-ciwi, ayo
1: betul.
0: Sekarang udah 10-10 gitu ya.
1: Kurangilah keranjang-keranjangmu ya.
0: Bener, jangan dibiarin 99 terus.
1: Betul,
0: gitu.
1: Jangan dibiarkan mengendap terus di situ ya. Kadang sampai lupa kayak lah iya pernah ngeranjangin ini tapi nggak di check out gitu ya.
0: Selak is apa habis.
1: Betul, selak habis.
0: Selak
1: ya teman-teman
0: habis.
1: Ya
0: betul gitu teman Pro 2. Dan juga mungkin ada di antara kamu yang mau menghabiskan malam minggu kamu kali ini.
1: Betul.
0: Tapi bingung mau kemana ya.
1: Nah
0: gitu ya.
1: Itu dia,
0: kamu bisa langsung aja ke Krida Budaya teman Pro 2 ya.
1: Ini karena kita berdua juga baru aja kesana ya. Dan berburu banyak-banyak hal, banyak-banyak ilmu.
0: Banyak-banyak
1: banyak
0: ilmu. Sebenarnya enggak cuma ada buku aja kan. Di sana kayak
1: ada
0: petelot.
1: Petelot
0: ya, gitu kan.
1: Ada ini kursi pijet.
0: Nah,
1: siapa tahu siapa ya
0: tahu.
1: Minat ya.
0: Siapa tahu kamu mau menjalani hidup sehat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ada treatment.
1: Lengkap lah pokoknya ya.
0: Lengkap,
1: jadi kalau misal kamu enggak suka baca, bisa lah itu beli pernak-pernik apa tempat
0: apa?
1: Petelot. Aku sampai lupa petelotnya apa sih, pensil.
0: karena udah ngomong petelot duluan.
1: Betul,
0: ya
1: petelot.
0: Tapi kalau dulu kita sering banget loh ngomongnya petelot. Iya gak sih?
1: Ini terlalu Jawa banget.
0: Iya kan, iya kan.
1: Terlalu Malang ini.
0: Masalahnya kalau misalkan ngomong sama kakek nenek pun
1: betul,
0: ngomongnya juga gitu.
1: Petelot.
0: Petelotnya dindo gitu. Kayak
1: karena tak rautin apa ya, dirautin itu apa ya dulu kayaknya ada deh bahasa.
0: Iya ada bahasanya ya kan. Dirautin itu bukan nggak pakai alatnya, pakai ini pisau biasanya kalau nggak pakai cutter gitu
1: betul
0: kan. Kayak
1: dan itu lancipnya tuh lancip-lancip yang beda ya sama
0: lancipnya
1: hasil.
0: Lancipnya itu bisa menyakiti sih kalau misalkan kita salah pergerakan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Gitu teman Pro 2. Itu deh, kita udah kasih kamu ada satu rekomendasi tempat.
1: Betul.
0: Gitu ya, buat kamu yang mau menghabiskan malam minggu bersama pasangan.
1: Betul.
0: Keluarga ataupun kamu melewati malam minggu ini sendirian gitu ya.
1: Gak apa-apa banget, karena kalau di taman negara juga pasti rame ya. Gak
0: betul
1: akan sendirian.
0: Gak
1: yang
0: bakal
1: lonely
0: sendirian
1: gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalkan kamu mau melewati malam minggu kamu cuman di kos-kosan aja
1: nonton gitu,
0: gitu
1: ya,
0: ya.
1: Mungkin
0: kan
1: recharge sih ya kalau weekend. Mungkin udah full satu minggu ini kerja gitu.
0: Yes.
1: Ya terus akhirnya lo weekend ini dibuat recharge aja, rebah-rebahan. Gak apa-apa juga. Betul.
0: Gak apa-apa. Mungkin ada di antara kamu yang lagi sibuk untuk ngerjain skripsi.
1: Nah,
0: gitu ya
1: itu.
0: Tapi kamu tuh sukanya ngerjain skripsi kalau misalkan kayak ini ada apa namanya backsound orang-orang ngobrol.
1: Setel
0: gitu
1: aja
0: ya
1: di YouTube gitu ya.
0: Kalau dengerin kita aja.
1: Betul. Itu kita sangat amat bisa membantu skripsi kamu ya. Bukan kita yang ngerjain sih tapi
0: iya,
1: ya.
0: Tapi kita kasih support ya
1: support,
0: buat kamu.
1: Betul. Semangat terus ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Menghadapi revisi-revisi ini.
0: Iya, enggak apa-apa teman Pro 2 kalau revisi pengen tidak jarang gitu ya.
1: Karena kalimat-kalimat frasa-frasa ini lagi ya. Sewidak jaran, gak apa-apa. Revisi peng sewidak jaran, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. gitu kan. Mending kamu revisi gitu ya, daripada kamu harus langsung terjun ke dunia kerja kayak gini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi sebenarnya skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Anda pasti mengenal jam bandul, jam besar semi otomatis yang menggunakan bandul sebagai penggerak mesinnya. Jika Anda menilai jam yang ditemukan pada tahun 1656 oleh Christian Huygens tersebut cukup canggih pada masanya, maka Anda tentu terkagum-kagum atas penemuan Al-Jazari 5 abad sebelumnya. Al-Jazari bisa dibilang sebagai salah satu pionir penemuan robot. Sebagai kepala insinyur di istana Ertuklu, Turki pada abad ke-11 dan 12, Al-Jazari menciptakan berbagai alat otomatis yang sangat maju untuk zamannya. Selain itu, dia adalah salah satu penemu pertama yang menggabungkan teknologi dan estetika. Karena banyak penemuannya yang tidak hanya melampaui masanya, namun juga indah dengan ornamen-ornamen yang lekat dengan kehidupan orang-orang Turki pada masa itu. Seperti ular, gajah, burung, serta patung-patung orang berjubah dan surban. Rangkaian penemuan Al-Jazari sangat beragam. Mulai dari robot pelayan yang bisa menghidangkan minuman secara otomatis, wastafel otomatis berbentuk merak, hingga sekelompok robot musisi yang dapat menghibur tamu-tamu kerajaan. Penemuan yang paling terkenal dari Al-Jazari adalah jam gajah. Lahir dengan nama Badi Al-Zaman Abu Iiz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Dan ia mendapatkan nama panggilan Al-Jazari tersebut dari tanah kelahirannya Al-Jazirah. Sebuah daerah yang terletak antara Tigris dan Eufrat, yang lebih terkenal dengan nama Mesopotamia. Al-Jazari mengikuti jejak ayahnya untuk mengabdi kepada Sultan Dinasti Ertukid selama beberapa dekade di Diyarbakir yang kini berada di wilayah Turki. Pada tahun 1206, ia menyelesaikan sebuah buku tentang penemuan geometris yang jenius. Buku tersebut berisi kumpulan teori dan praktek mekanisme. George Sarton, penulis Introduction to the History of Science di tahun 1927, menyebut buku tersebut sebagai bahan rujukan yang paling terperinci dari jenisnya dan dapat disebut sebagai klimaks dalam pencapaian para ilmuwan muslim di bidangnya. Buku karya Al-Jazari berbeda dari buku sejenisnya dalam aspek praktis karena penulisnya adalah seorang ahli mekanisme dan seorang pengrajin handal.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, Top 42 masih bersama Firah dan juga Tania gitu.
2: Betul.
1: Ya. Di sore ceria kali ini kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu gitu ya. Yang memang menunaikan dan harus menunaikan ibadah salat maghrib Top 42. Kita juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik lainnya.
2: Betul, dan masih bakal nemenin kamu juga nih sampai nanti di jam 7 malam Teman Pro 2 di sore ceria pada hari ini ya, di weekend ini Teman Pro 2. Yep. Jadi keep stay tune terus di
1: 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: saat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita ngobrol dua masih bersama Vira dan juga Tania gitu ya di sore ceria kali ini teman bro dua. Dan kan sekarang itu ya
1: ada apa tuh sekarang tuh?
0: Ada konser-konser itu di Jakarta.
1: Banyak banget sih ya konser-konser tahun ya
0: sih,
1: ini.
0: Itu biasa sih ya sih.
1: Ini padahal tahun ini kayak tinggal Oktober, November, Desember gitu. Tapi udah banyak banget nih list-list banyak
0: Bejibun.
1: Yang konser-konser di Jakarta.
0: Betul.
1: Hampir bisa kali ya ke Surabaya ya.
0: Betul. At least ke Surabaya sih. Kata aku mah gitu ya teman Pro 2. Benul. Nah kalau kita ngomongin tentang konser sendiri teman Pro 2 di Jakarta gitu ya, hari ini banget ada konser band heavy metal aka Avenged Sevenfold.
1: Betul. Jadi memang konser ini dijadwalkan hari ini teman Pro 2 di Jakarta International Stadium ya. Dan Avenged Sevenfold ini menjadi salah satu band mancanegara yang paling sering menggelar konser di Indonesia. Kayaknya ada yang doyan ya ke Indonesia
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi sampai di Oktober 2026 ini band asal Amerika Serikat ini tercatat udah dan akan hari ini ya, berarti ini kelima kalinya ke Indonesia. Beneran
0: kayaknya mereka ketagihan makan yang santan-santan.
1: Betul.
0: Makan yang berbumbu
1: yang
0: gitu
1: sangat
0: ya.
1: Amat mengenyangkan itu dan sangat amat melimpah ya rasa-rasa ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan bisa dikatakan gitu ya teman Pro 2, Avenged Sevenfold merupakan band yang paling membekas.
1: Betul.
0: Diingatan anak-anak milenial gitu ya. Kayak ada lagunya yang berjudul
1: Kayaknya walaupun Gen Z kayaknya udah tahu akan benar, tahu juga
0: akan
1: sih,
0: tahu
1: ya.
0: Sih karena kan kita masih keinfluence sama lagu-lagunya warga milenial
1: ya
0: gitu
1: karena
0: kan.
1: Kita masih berbatas kayak masih di peralihan kali ya
0: benul.
1: Dengan milenial sama Gen Z awal gitu ya.
0: Yang juga lagu Dirgat ini sangat-sangat sukses menduduki puncak tangga lagu di warnet gitu.
1: Betul.
0: Ya pada masanya biasanya kalau kita ke warnet kita mau ngeprint ya kan abang-abangnya itu selalu
1: kita pasti selalu mendengarkan Dirgat ini.
0: Bener.
1: Ya berkumandanglah di warnet itu.
0: Meskipun di belakang ada yang main apa namanya game
1: point
0: game
1: gitu
0: ya, bener banget teman Pro 2. Dan nggak hanya itu aja, tapi lagu kayak Afterlife, Seize the Day, dan juga A Little Piece of Heaven.
1: Betul.
0: Ini juga menjadi bagian dari perjalanan musik mereka nih. Lagu-lagu tersebut juga turut memperkuat kedekatan Avenged Sevenfold dengan pendengar mereka ya, yang dari Indonesia dan juga dari berbagai generasi teman Pro 2.
1: Betul, dan popularitas dari A7X sendiri ini di Indonesia juga terlihat juga nih dari antusiasme penggemar setiap kali band ini datang gitu ya ke Indonesia. Dan kehadiran mereka di Jakarta pada hari ini menjadi kesempatan nih buat kamu semua untuk kembali lagi menyaksikan penampilan langsung ya, dan juga nostalgia-nostalgia zaman warnet gitu ya teman Pro 2.
0: Dan juga kamu kalau misalkan nih hari ini gak bisa nonton gitu ya, gak apa-apa teman Pro 2. Ini kita doain aja mereka bakal balik lagi tahun depan
1: ke-6 kalinya ya.
0: Betul. Mungkin ada lagu-lagu baru mereka.
1: Betul, bisa jadi. Karena ini setlist yang sudah dibawakan juga cukup lagu-lagu yang memang kita semua harusnya beberapa tahu sih ya.
0: Betul, karena kan udah ada bocoran tuh setlistnya. Kayak bakal ada apa namanya Nightmare, Afterlife, lalu ada Seize the Day, Gunslinger, Hail to the King.
1: Betul.
0: Ada Unholy Conventions.
1: A Little Piece of Heaven ini kayaknya goang banget sih, apalagi ini ditaruhnya di akhir-akhir ya, dibuat di encore-encore gitu kayak seru banget sih.
0: Ini pasti orang-orang yang nonton apa Avenged hari ini keluar-keluar dari JIS suaranya tinggal
1: udah hilang gone gitu.
0: Gone, ya. Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 masih bersama Vira dan juga Tania gitu ya di sore ceria kali ini.
1: Betul. Dan yang seperti kita tahu ya teman Pro 2 ini lagi malam minggu.
0: Malam minggu.
1: Selalu nasar-nasar ini ya.
0: Betul. Kalau gak nasar ya Saiful Jamil gitu sama Pro 2
1: yang selalu menggabung-gabungan lagu gitu.
0: Benar. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang malam minggu gitu ya, biasanya nih,
1: kenapa aku biasanya
0: itu jalanan bakal lebih rame, satu
1: padat ya,
0: padat merayap biasanya gitu kan.
1: Apalagi di titik-titik tertentu gitu ya.
0: Bener.
1: Salah satunya di Soekarno-Hatta yang pasti padat sekali.
0: Betul, ada yang mau putar balik biasanya gitu kan, ada yang mau ngenceng maksudnya lurus. Lurus begitu.
1: Ngenceng
0: ya.
1: Terus ya.
0: Betul. Ada juga yang ini mau ngopi. Ini ada tempat ngopi baru nih di sini. Tempatnya Instagram Album. Kalau enggak ada yang mau ngopi-ngopi tapi cuman untuk ngerjain tugas.
1: Lagi-lagi
0: gitu kan.
1: Ya, tidak berkutik lagi, enggak bisa dilewati ya tugas ini, enggak bisa dihindari gitu.
0: Enggak bisa. Kalau dihindari kita yang lewat nanti gitu.
1: Kita
0: ya.
1: Yang ngulang nanti ya.
0: Betul. Jadi tugas, kalau kamu punya tugas-tugas teman Pro 2 gitu ya, dang dikerjain, dang maring, dang wis.
1: Betul. Enggak gitu. Usah ngerjain mepet mepet deadline ya.
0: Oh, jangan. Nono ya.
1: Itu memang ada adrenalin rush-nya sendiri tapi jangan deh kayaknya.
0: Meskipun kamu bilang kamu kayak gampang gitu ya, kayak aduh gini aja lo bisa nanti.
1: Menyepelekan ya
0: gitu. Tapi kalau misalkan kamu tunda-tunda ya teman Pro 2, selak kamu lupa apa yang dijelaskan sama dosenmu gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Siapa tahu lupa juga tuh jawaban yang udah ada di otak.
0: Nah,
1: terus waktu ngerjain kayak aduh apa tadi ya yang aku pikirin ya?
0: Apa ya? Saya tak pikirin tempat dinosen ini ya.
1: Sedangkan sekarang udah hari Sabtu, udah mau Senin lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Ya itu teman Pro 2 ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti
1: Betul.
0: Itu. Nah, kalau kita ngomongin malam minggu lagi gitu ya, biasanya waktu-waktunya makan malam itu di luar gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Mumpung ya, karena kan ada waktu biasanya kalau weekend pun, kalau misalnya sama orang tua pun, orang tua juga biasanya udah libur ya. Kalau ada yang libur sih sebagian, tapi kalau misal malam minggu ini kan besoknya libur, jadi
0: Betul.
1: Bisa bangkong gitu loh.
0: Nah, bisa bangkong juga. Kamu kalau punya adik yang masih kecil, masih sekolah SD.
1: Betul,
0: gitu.
1: Yang biasanya ribet pagi-pagi, sarapan, mandi, alarm, gak berhenti-berhenti gitu.
0: Benul.
1: Ya. Tapi kalau minggu biasanya gak tenang, syahdu.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nggak, entah kenapa kalau misalkan minggu pagi itu selalu syahdu kalau di rumah. Tapi kalau kayak buka pintu, buka jendela itu udah ada kedengaran.
1: Betul.
0: Tok tok tok tok.
1: Aduh, ngereng deng deng deng.
0: Betul. Kalau enggak udah ada lagu dagu dangdu.
1: Itu biasanya gitu kan. Ya tetangga kita yang nyetel lagu pakai
0: sound.
1: Memutar lagu pakai son-sonan itu ya.
0: Betul. Kalau enggak lagu dangdut, lagu ini horek trok trok trok kayak gitu-gitu kan.
1: Itu pasti kedengeran banget sih dari kamar, apalagi ya apalagi kalau misal kamar kamu tuh benar-benar yang di deket jalan gitu ya.
0: Betul.
1: Yang di paling depan dari bagian dari rumah. Itu pasti mendengarkan segala macam aktivitas-aktivitas tetangga kamu waktu pagi gitu.
0: Betul. Aku pernah kayak gitu juga kan. Aku tuh pernah tidur di kosnya temanku.
1: Gimana tuh?
0: Nah, itu memang kebetulan hari itu yang punya kosan gitu, dia lagi gak ada di kos.
1: Okay.
0: Dia pulang. Jadi kuncinya ditaruhlah di aku. Paginya aku, karena aku bermalam di situ. Paginya itu aku kebangun.
1: Jangan ketawa dulu ini.
0: Iya. Jadi aku tuh kebangunnya tuh kaget banget karena dengar ada yang ini ngetok-ngetok seng.
1: Okay.
0: Tau gak sih kayak mereka mau entah mau diapain gitu.
1: Pokoknya
0: kan.
1: Pokoknya ada prosesi renovasi mungkin ya.
0: Betul. Hmm. Enggak, karena di depan tuh kayak bengkel.
1: Oh, oke.
0: Enggak tahu jujur itu
1: bengkel las mungkin ya.
0: Kayaknya ya.
1: Ketok kan, magic mungkin.
0: Lah, itu juga. Soalnya tuh kayak rame banget. Ada satu yang motongin besi atau motongin apa gitu,
1: dia
0: kurang tahu.
1: Kedengeran banget ya itu ya.
0: Iya, dan kebetulan teman apa kamarnya temanku itu di depan banget gitu kan. Jadi kayak ya aku relate banget sama itu yang kamu bilang.
1: Itu tuh kayaknya walaupun pintu ditutup pun kayak masih nembus gak sih suara itu tuh?
0: Ya Allah, iya lagi.
1: Kayak aduh gak kedap nih gitu.
0: Betul. Padahal waktu itu kan jendela semua masih aku tutup kan. Tapi kedengeran dong. Kok cetok
1: gitu. Itulah alarm hari Minggu pagi ya. Kalau misal kita sudah mulai mendengarkan aktivitas-aktivitas yang gak biasa kita dengarkan di pagi hari, tandanya itu sudah memasuki hari Minggu atau babak dua ya.
0: Especially kalau misalkan kamu rumahnya berdekatan gitu ya, dengan apa sih namanya, mebel-mebel kayu kayak gitu kan. Kayak itu tiap hari sih dengernya kayak gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Kayak mungkin kalau misal pagi-pagi di hari weekdays gitu ya, mungkin kan kita kayak enggak terlalu mendengarkan itu karena mungkin kita berangkatnya pagi juga. Mereka juga masih belum mulai beraktivitas. Nah, kalau Minggu kan biasanya kita bangunnya siang ya, tahun 2 mumpung hari Minggu masih bisa libur.
0: Bener.
1: Jadi kita bisa lah mendengar segala macam aktivitas-aktivitas itu.
0: Yes, benar banget teman Pro 2 gitu ya. Dan juga mungkin bisa jadi nih kalau Minggu pagi biasanya pada ini waktunya berkebun.
1: Betul.
0: Gitu kan. Ditengok-tengok lagi lah itu tanamanku.
1: Disiram-siram lagi, ada yang dipotong-potong, digunting-gunting yang udah mati.
0: Betul.
1: Itu
0: kayak yang ada daun-daun keringnya, segera dibuang, jangan bikin tanamannya makin mati.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Nanti nular gitu ya, matinya bisa.
0: Betul.
1: Kan itu.
0: Jadi nyenyek ya kak.
1: Keluarlah kosakata baru lagi.
0: Ah, udah lama gitu ya. Karena udah mau jam 7. Eh, jangan ketawa dulu tadi ya.
1: Iya, udah mau jam 7. Kenapa tuh? Ternyata udah jam 7 ya, gak kerasa banget
0: tak
1: nih.
0: Tak terasa, bener banget nih. Nah ini ya, saatnya kita pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Benar, kenapa aku masih ketawa ya?
1: Masih ketawa tentang
0: tanaman ya.
1: Ini kalau kamu ketawa, aku juga ikut ketawa nih.
0: Oke.
1: Gak mau melihat kamu deh ini kayaknya.
0: Oke, itu aku gak bisa kalau gak lihat kamu tadi ya. Nah,
1: jangan eye contact dulu deh. Ini kita mau pamitan pun kayaknya gak selesai.
0: Oke, fokus ya. Jadi teman Pro 2, karena udah mau jam 7, kini saatnya Fira dan juga Tania pamit dari ruang dengar kamu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan teman Pro 2, kita bakal ngajak kamu jalan-jalan.
1: Ini kali ini tapi gak dengan sepatu roda ya.
0: Betul. Ini tekor nanti kalau pakai sepatu roda ya.
1: Kayaknya capek juga sih.
0: Capek. Kayaknya kalau pakai sepatu roda cuman sampai baru nyampe Lawang sih, terus kayak menggos-menggos gitu ya.
1: Kayaknya enggak sampai Lawang sih. Kayak udah menggos-menggos dari Suhat sih kayaknya.
0: Suhat. Ya ampun, lemah banget sih ya. Cuma dari Suhat aja sih menggos, ya Allah. Iya, di teman Pro 2 kita bakal ngajak kamu ke RRI Sumenep. Kita bakal mengikuti Music Live Chat.
1: Iya.
0: Kan konon Sapolo Jati.
1: Betul. Dan nanti dijaga malam kamu bakalan ditemanin barengan sama Vaki, teman Bro 2.
0: Iya. Oke, kalau gitu Vera pamit.
1: Tania pamit.
0: Bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Malang akan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk mendukung konservasi sejumlah sumber air di Kelurahan Merjosari. Upaya ini dilakukan agar kawasan sumber air tetap terjaga sekaligus berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan beberapa sumber air di kawasan tersebut masih berstatus milik pribadi. Pemerintah akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga area di sekitar sumber air sebagai kawasan konservasi. Karena menurutnya perlindungan kawasan sumber air perlu dilakukan sebelum potensi tersebut dikembangkan lebih jauh. Selain menjaga kualitas air, konservasi juga diharapkan mencegah penurunan debit yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Wahyu menegaskan penanaman pohon yang dilakukan dalam kegiatan ini akan menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan sumber air, dan dia juga berharap pengelolaan dan konservasi berjalan beriringan agar sumber air Merjosari dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar Forum Group Discussion atau FGD Kajian Kelayakan Batu Kota Kreatif Gastronomi pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan bertema Lintas Masa Gastronomi Daerah Batu ini membahas potensi kuliner lokal dari sisi sejarah, budaya, pertanian, dan pariwisata. Ada sejarawan M. Dwi Cahyono menjelaskan pengembangan gastronomi tidak cukup hanya mengendalikan makanan dan minuman khas. Kajian juga perlu memperhatikan sejarah kuliner, lingkungan, kehidupan sosial, budaya, dan aktivitas pariwisata yang membentuk karakter kuliner daerah. Dosen Antropologi Universitas Brawijaya Ari Budianto menjelaskan bahwa identitas gastronomi Kota Batu juga terbentuk melalui interaksi sosial dan pengaruh masyarakat pendatang. Ada soto Lamongan dan gado-gado dengan bumbu siram hangat menjadi contoh kuliner yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. FGD ini melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, petani, komunitas kreatif, pelaku pariwisata, dan juga media. Melalui kajian tersebut, pemerintah Kota Batu berupaya memperkuat identitas daerah, menjaga pengetahuan lokal, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan membuka peluang masuk ke jejaring kota kreatif nasional maupun internasional. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bareng Bro Dua. Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Sembilan Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore ya menjelang selamat malam lah ini ya. Jadi dan halo teman Pro di seluruh Jawa Timur dan sekitarnya ya. Selamat malam minggu nih dan selamat bergabung di Musik Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari 94,6 FM Pro 2 FM Sumeneb ya. Dan diikuti Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun. Nah, barengan lagi nih sama Izal nih yang bakal nemenin Sabtu malam kalian sampai di jam 8 malam nanti teman Pro 2. Nah, malam minggu kali ini makin spesial dong karena apa ya, ajang kompetisi bintang radio di Korwil 10 Jawa Timur baru aja selesai nih. Dan di live TikTok Pro 2 Sumeneb malam ini udah hadir nih di kita nih, di live TikTok kita nih. Dua wakil kebanggaan Sumeneb yang udah berjuang habis-habisan membawa nama daerah. Oke, aku sapa dulu ya. Ini Kak, artinya kemana Kak? Anu, Kak
2: Afronal? Masih siap-siap Mas.
1: Oke, siap. Tapi kita ngobrol sama Kak Afronal dulu ya gitu.
2: Siap.
1: Selamat malam buat Kak Arti Kuratul H, juara 1 kategori putri, dan Afronal Fatah, juara 1 kategori putra Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Sumeneb. Malam Kak Ronal.
2: Ini malam Kak, juga Mas.
1: Siapa nangkapnya Afronal apa Ronal nih Kak?
2: Ronal aja.
1: Ronal ya.
2: Ronal aja.
1: Oke, teman Pro 2, jadi buat kalian nih yang pengen tahu aja gantengnya Kak Ronal, kita live TikTok juga nih ya. So, apa berhubung Kak Arti masih persiapan mungkin ya untuk atau lagi OTW ya gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Oke, okay, Kak Ronal aja nih, gimana nih kabarnya setelah melewati ketatnya panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin Kak gitu.
2: Alhamdulillah masih baik-baik aja sih. Aduh.
1: Satu kebanggaan ya buat Kak Ronald sendiri gitu ya.
2: Satu banggaan juga.
1: Tapi BTW Kak Ronald sama Kak Arti ini ternyata adik kakak lo ya ini. Yang kakak siapa nih?
2: Yang kakak saya dong.
1: Oh gitu. Berarti Kak Arti adik ya. Wih, ya, keren nih. Wah, ini sudah ada yang ngomong katanya nih Kak di live TikTok kita suaranya bagus banget. Belum nyanyi, nanti siap, kita sepilkan suaranya Kak Ronald ya. Nanti kita.
2: Siap.
1: Tapi buat teman Pro 2 nih yang mau kirim ucapan selamat atau apresiasi mau kepoin perjuangannya Kak Ronald sama Kak Arti saat di panggung Korwil atau juga mau request lagu, langsung ya drop pesan kalian ke WhatsApp kita nih di 0853 349 4676 atau di Instagram kita nih Kak Ronald, ada nih Pro 2 Sumeneb. Nah, tapi Kak Ronald sembari nunggu Kak Arti dulu ya. Ini kalau ngomong enggak ada Kak Arti kurang ini dong gitu.
2: Udah masuk kayaknya Arti.
1: Oh, Kak Arti sudah masuk ya. Kak Arti kalau sudah Arti masuk, oke ntar aku undang dulu ya Kak Arti. Kak Arti. Oh iya, kayaknya ada Kak. Bentar. Tapi boleh lah, kalau untuk ini ya, sambil nunggu ini ya, kita
2: boleh
1: ini jeda untuk lagu satu aja untuk Kak Ronald, boleh nggak ya?
2: Ini mau lagu apa?
1: Nggak, ini di lagu kita dulu nih, nanti kita baru mulai bincang-bincang, oke?
2: Oh, ala, siap.

0: Treasurya, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita ke ini ya, di live TikTok sudah hadir Kak Ronald sama Kak Arti nih. Tapi sebelumnya Kak Ronald, sebelum kita ke obrolan kita malam hari ini, boleh dong sapa teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur khususnya nih Kak Ronald.
2: Boleh, boleh. Langsung sekarang nih.
1: Ya, nggak apa-apa, monggo silakan.
2: Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas dukungan yang udah teman-teman kasih ke aku selama ini, dan semoga kalian sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur dan berkah barokah pokoknya.
1: Oke. Karti, Karti, boleh dong disapa juga Karti.
3: Halo teman-teman, terima kasih ya dukungannya buat Arti. Udah dukung Arti sampai ke Jawa Timur.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong, Kak Arti sama Kak Ronald ini posisi ada di mana? Di Pamekasan kan atau di luar kota?
2: Ada di Pamekasan dong.
3: Iya Kak.
1: Wih, biasanya kan kalau malam minggu ini Kak Ronald jobnya ada ya banyak.
2: Lagi kosong sekarang kan?
1: Oh gitu ya.
2: Lagi kosong.
1: Oke. Baik ya kabarnya dari Pamekasan ya Kak Ronald ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kita ke sesi obrolannya nih Kak Ronald sama Kak Arti nih. Kak Ronald dan Kak Arti, ini kan apa ya, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur kemarin udah terlaksana nih. Nah gimana nih perasaan kalian berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin? Boleh dari Kak Ronald apa Kak Arti dulu gitu?
2: Dari Kak Arti dulu dong.
1: Monggo.
3: Kenapa?
1: Ini Kak Arti, lega banget ya rasanya panggung bintang radio tingkat Korwil 10 Timur itu iya, kemarin udah terlaksana kan. Gimana nih perasaannya Kak Arti sama Kak Ronald berdua setelah melewati rangkaian acara kemarin gitu?
3: Alhamdulillah lega banget sih Kak.
1: Leganya gimana Kak?
3: Lega soalnya perjuangan sama waktu-waktu yang terbuang tuh udah terlaksanakan. Gitu.
1: Itu ngadapi ini ya, bukan lawan sih, itu bukan
3: iya,
1: sama-sama penyanyi gitu ya. Kalau menurut Kak Ronald gimana Kak Ronald?
2: Kalau untuk saya sih ya alhamdulillah berjalan dengan planning juga.
1: Oh gitu ya.
2: Dan yang kedua ya musuhnya ya udah kelas kakap semua kayaknya.
1: Aduh. Tapi tetap semangat dong gitu kan.
2: Tetap ya, semangat dong, harus dong.
1: Iya. Tapi boleh enggak sih Kak disepil nih dikit aja. Gimana nih sih apa atmosfer dan tensi persaingan panggung Korwil 10 Jawa Timur kemarin tuh dibandingkan pas babak penyisihan lokal di Sumenep?
2: Kalau untuk musuh ya, bukan. Kita kan kalau bicara musuh kan di atas panggung gitu ya, kalau di bawah
1: teman gitu kan,
2: saudara
1: gitu. Sama audisi gimana Kak?
2: Ya kalau untuk ini saingannya ya pasti berat-berat juga, dan kayaknya bukan ini jebolan-jebolan kayak sekolah ya, sekolah musik juga gitu. Berteknik juga gitu Kak.
1: Gitu. Artinya sudah berteknik sama juga, punya skill-skill yang oke lah gitu ya.
2: Oke banget sih.
1: Tapi aman-aman saja dong gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Rasanya tuh pas bersaing sama teman-teman se-Jawa Timur itu deg-degan sih Kak. Soalnya kan pengalaman pertama. Iya.
1: Tapi kalau selama di mungkin di bawah panggung, di belakang panggung ini Kak Arti sharing-sharing enggak sama teman-teman sesama audisi?
3: Tetap sharing-sharing Kak.
1: Okay. Keren juga ya, tapi kayak apa? Kayak belajar teknik atau gimana Kak Arti gitu?
3: Kalau belajar sih ke kakak-kakak saya.
1: Kak Ronan yang jadi teknisi.
3: Iya.
1: Tekniknya itu. Oh, berarti kalau cuma ini ya, kata Kak Ronan, Kak Ronan tadi, di atas panggung kita musuh, kalau di bawah kita teman gitu kan.
3: Iya, benar Kak.
1: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, ini kan kalian mewakili RRI Sumeneb nih, ada rasa beban tersendiri enggak sih ke panggung Korwil? Kayak ini ya, mengingat semua perwakilan dari daerah lain di Jawa Timur juga jago-jago banget gitu.
2: Kalau beban sih enggak ada sih Kak. Ya acara udah terlaksana sebagus mungkin ya, alhamdulillah gitu.
1: Dan di situ juga
2: deg-degan sih masih ada gitu.
1: Gitu ya.
2: Apalagi deg-degan pengumuman juga gitu.
1: Oh, di pas pengumuman ya. Dag-dug ya.
2: Dag-dug udah lagi ser.
1: Tapi so yang pasti kan pasti ini ya, dapat banyak pengalaman dong waktu di audisi gitu ya.
2: Alhamdulillah dapat banyak sih.
1: Contohnya mungkin enggak, Kak Ronan mungkin ada masih mengingat kenangan-kenangan waktu itu pas lomba, pasca lomba gitu.
2: Kalau untuk pengalaman, aku kan bukan hanya apa ya namanya, bukan hanya ikut lomba tok gitu. Aku juga ngelihat-ngelihat musuh-musuh kan. Mm-mm. Tekniknya dalam bernyanyi kayak gimana. Mm-mm. Ngedengerin juga kan. Ya alhamdulillah dari situ banyak ini masukan sih.
1: Oh gitu.
2: Ilmu-ilmu juga.
1: Pastinya dong Kak ya. Nah, tapi kalau boleh tahu juga, ini Kak Ronald sama Kak Arti, siapa sih yang suka musik di rumah ini, atau memang kalian berdua gitu?
2: Alhamdulillah orang tua juga ini suka musik.
3: Sama-sama mendukung Kak.
1: Jadi keluarga singsong dong gitu.
2: Singsong.
1: Nah, Kak Arti dulu nih, Kak Arti, momen apa nih yang paling berkesan atau paling bikin deg-degan nih? Bahkan bisa dibilang parah sih pas kalian tuh tampil di ajang Korwil kemarin, Kak Arti.
3: Momen yang paling buat deg-degan tuh pas ngelihat musuh-musuh yang lain. Soalnya pada keren banget sih ya.
1: Kerennya gimana Kak Arti, menurut versi Kak Arti sendiri gimana?
3: Kerennya tuh dalam bentuk suara mereka udah di atas aku banget Kak.
1: Berarti pas
3: terus umur-umur teman-teman di sana juga udah pada 17 sampai 20 ke atas.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Tapi kan enggak down kan ya? Enggak aman-aman aja.
3: Enggak. Alhamdulillah enggak sih, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Kak Ronald gimana Kak Ronald? Momen-momennya ini.
2: Momen-momennya saya
1: yang paling berkesan ya, atau paling bikin deg-degan banget gitu.
2: Lagu sih Kak, cuma belajar dari kegagalan yang kemarin. Yang 2024 kan saya pernah ikut juga.
1: Iya 2024
2: ya. Belajar dari kegagalan kemarin, semoga aja gitu gak ada fatal lagi kayak kemarin.
1: Nyatanya sukses dong gitu ya.
2: Alhamdulillah sukses.
1: Oke, jadi memang salah satu usaha dari Kak Ronald ya gitu. Bahkan Kak Arti juga nih, tembus iya. Bahkan kakak adik loh. Diborong semua gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk reaksinya teman-teman perwakilan dari RRI lain di Korwil 10 Jawa Timur tuh pas ketemu kalian berdua, langsung pada akrab atau sempat tanggung dulu nih? Boleh dong cerita.
2: Arti ya, Arti.
1: Terserah, monggo Kak Ronald atau Kak Arti boleh. Kan sama.
3: Masih ada canggung.
1: Oh, gitu.
3: Masih ada canggungnya dikit, Kak. Cuman yang paling bisa ngakrapin tuh dari RRI Surabaya sih.
1: Woi, RRI Surabaya ya. Sendiri ya. Gimana nih akrabannya, seakrab apa sih Kak Arti?
3: pas di backstage tuh kan lagi siap-siap ya kak. Terus kakak yang dari RRI Surabaya ini nyapa aku langsung gitu, kayak ngomong tentang kamu bawain lagu apa gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Di situ sedikit agak reda ya kak, apa agak tenang ya kak Arti gitu.
3: Iya kak.
1: Aku dapat temen nih di pertama masuk gitu ya. Nah kalau kak Ronald gimana kak Ronald?
2: Kalau untuk ini ya nggak ada canggung sih kak.
1: Wih,
2: cuma
1: kelas.
2: Kan udah ini apa namanya udah ada yang kenal.
1: Mm-mm.
2: Dari sekernya dari Madiun juga gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kemarin nyapa juga gitu. Oh ini Ronald lagi gitu.
1: Aduh. Kebetulan ya, kirain enggak, oh ini enggak asing nih. Oh iya benar ini Ronald ini gitu ya. Nah, yang Madiun aduh, sama juga enggak sama Kak Ronald gitu waktu itu.
2: Sama juga.
1: Pernah
2: sebelum
1: itu,
2: saya ini iya, kan. Sampai tembus 15 besar juga yang kemarin itu.
1: Oke, baik. Nah, Kak Ronald, ini kan enggak gampang ya kalau untuk urusan nyanyi ini. Nah, aku mau tanya nih nanti sama Kak Ronald dan juga Kak Arti nih. Soal penyiapan materi lagu di tingkat Korwil kemarin nih. Nah, evaluasi terbesar apa nih yang dirasakan Kak Arti sama Kak Ronald pas perform di depan dewan juri Korwil? Boleh Kak Arti atau Kak Dorna, Kak Ronald?
3: Sepertinya Kak Ronald duluan kak.
1: Oke, Kak Ronald, ayo dong.
2: Gak ada sih kak, cuma takut salah lirik lagi gitu. Cuma ya konsisten ya belajar. Terus ngedengerin musik, terus ngafalin liriknya juga. Itu juga ya juga butuh buat saya juga.
1: Oh gitu ya, tapi
2: iya kak.
1: Tapi kalau ngelihat Kak Ronald lo nyanyi kemarin, dapet banget gitu.
2: Sampai,
1: ya ini seperti yang di live TikTok ini banyak yang komen nih, katanya suaranya Kak Ronald dan harus nyanyi sabar teman-teman berdua. Nanti kita spill, kita tes suara Kak Ronald. Mau dong di spill suaranya Kak Ronald sebaik lagu aja dari Fabio. Wih, boleh. Nanti tenang dulu. Lalu kalau Kak Arti gimana Kak Arti?
3: Kalau saya yang paling bikin down, bukan. Itu di panggungnya Kak. Takut suaranya tuh tiba-tiba kecekik. Soalnya lagi sakit Kak.
1: Walah, di pas waktu audisi Kak Arti ini gak enak badan ta gitu.
3: Iya.
1: Tapi ya berjalan lancar kan, tapi aman-aman saja ya Kak Arti ya.
3: Alhamdulillah aman Kak.
1: Tapi memang yang ditakutkan sama penyanyi sih gitu, pas audisi gitu. Persiapan oke, iya. Tiba-tiba di panggung kayak ada nada atau suara ketek gitu ya.
3: Iya benar.
1: Nah tapi kalau untuk lagu nih kak yang dibawakan pas Korwil kemarin, sesuai gak sama ekspektasi kalian berdua nih? Kayak kenyamanan vokal kalian atau ada penyesuaian nih? Kayak aransemen baru yang lumayan bikin effort ekstra gitu?
3: Gak ada sih kak. Soalnya dari kakak pembimbing di RRI Sumenep udah nentuin lagunya buat kita.
1: Sama ya berarti sama Kak Ronald juga ya. Jadi aman gitu ya artinya gitu.
3: Aman Kak.
1: Oke baik. Nah kalau bicara di balik panggung nih. Nah sekarang bicara ngobrol di balik panggung nih. Di Korwil kemarin tuh ada gak kejadian lucu? Konyol atau insiden kecil gak sih yang sempat terjadi sebelum kalian dipanggil naik panggung kak?
2: Gak ada sih kayaknya kak.
3: Gak ada kak.
1: Langsung ya langsung.
2: Kayaknya penuh dengan ketegangan. Terus ya.
3: Saking tegangnya.
1: Oh gitu ya. Artinya sama ngobrol sama kayak teman-teman lucu, teman-teman di audisi yang lain tuh ngobrolin yang lucu-lucu enggak ya. Artinya untuk ngilangin
2: lebih ke proper aja kak.
1: Oh ke proper ya,
2: nanya gitu. Ini nanyain dari mana. Terus nanyain apa namanya pengalaman juga sih. Sambil cerita juga pengalaman.
1: Oke. Jadi Kak Arti juga gitu ya, artinya.
3: Iya, sama Kak.
1: Nah, kalau feedbacknya atau masukan paling berharga nih dari para juri Korwil kemarin tuh yang bikin kalian sadar, oh ternyata vokal gua masih harus dipoles lagi di bagian ini. Gimana nih? Kak Ronald, Kak Arti.
2: Iya.
1: Feedbacknya Kak Ronald atau masukan paling berharga nih dari juri Korwil kemarin nih yang bikin kalian sadar itu apa nih? Kayak semacam vokal harus diubah atau gimana, harus dipoles gitu.
2: Kalau untuk juri sih gak ada kan Kak. Kita kan di juri online kan.
1: Gitu ya.
2: Sama kayak mini konser kemarin itu kayak.
1: Iya. Jadi tetap penilaian itu artinya di waktu pas ketika online aja gitu kan gitu ya.
2: Iya.
1: Belum ada penilaian juga ya untuk kayak guru suruh poles atau gimana gitu kan.
2: Gak ada penilaian.
1: Nah, kalau biar vokal tetap on point tuh dan stamina gak drop selama perjalanan dan apa ya, latihan apa ketat menuju Korwil kemarin, gimana nih Kak cara kalian menjaga kondisi tubuh gitu?
2: Latihan jauh-jauh hari sih Kak. Kalau udah H-3 H-5 udah harus istirahat biar ini biar tambah fit lagi gitu.
1: Oke. Arti juga sama ya, sama Kak Ronald karena satu rumah gitu.
3: Iya. Iya benar Kak.
1: Keren nih kalian berdua ya, kakak adik tuh. Rasanya kayak gak ada kerjaan lagi kalau selain nyanyi gitu ya Kak. Jadi tapi kalau coba seandainya dekat pasti aku gabung juga nih, karena salah satu bernyanyi itu apa ngilangin ini nanti dari ketenangan gitu ya Kak.
2: Iya, ngilangin stres ya Kak ya.
1: Yes. Oke, Kak Ronald, kita kembali lagi ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah lagu yang satu ini. Oke.
4: Sunday mornings were your favorite.

0: pieces.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download

0: enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 94,6 Pro FM, 96,6 terbaik kamu. Kembali lagi ya, kita di masih di siaran perjalanan Korwil 10 Jawa Timur. Nah, kalau bicara ini ya, bintang radio juara 1 bintang radio dari Sumeneb, ada Kak Afro Navata dan Arti Kuratol Hasanah. Jadi mereka berdua ini berhasil nih meraih juara pertama kategori putra dan putri dalam seleksi bintang radio RRI tingkat daerah Semadura yang diselenggarakan oleh RRI Sumeneb. Nah, jadi prestasi ini juga mengantarkan keduanya nih menjadi perwakilan RRI Sumeneb di ajang bintang radio 2026 tingkat koordinator wilayah gitu, atau Korwil 10 Jawa Timur. Nah, jadi perlu diketahui ya teman Pro 2, bintang radio ini merupakan ajang pencarian bakat tarik suara nih. Nah, yang memberikan kesempatan kepada kalian nih sebagai penyanyi muda nih untuk menunjukkan kemampuan vokal, karakter bermusik dan kualitas penampilan melalui kompetisi kayak Kak Ronald dan Kak Arti, di mana sudah menjuarai nih juara satu pertama di tingkat daerah, Afronal dan Arti. Nah, Kak Afronal dan Kak Arti, sebelum kita ke pertanyaan, boleh ya baca komenan di TikTok dulu, kasihan nih kalau nggak dibaca nanti ngambek dia.
2: Boleh, boleh.
1: Nah, ini nih, oh ya mau disepil nanti gampang. Ini juga ada dari Kak Momi nih, katanya bagi tipsnya dong Kak, gimana latihan atau cara kalian mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi gitu, katanya. Weh, boleh nih satu Kak Ronald atau Kak Arti nanti boleh dah dibagi tipsnya nih. Monggo, siapa dulu ini?
3: Kayaknya dari, kalau dari tips pasti sama deh Kak.
1: Oke, jadi siapa nih menurut kalian berdua yang akan ngomong yang menjawab?
2: Arti-arti.
1: Oh, boleh, gas.
3: Tips untuk mengatur nafas di saat nyanyi sampai bisa suara tinggi itu, sebenarnya sih olahraga juga penting Kak.
1: Oh.
3: Terus? Lari gitu. Hmm.
1: Tapi memang harus punya dasar dulu ya, pinter nyanyi gitu dong. Kalaupun suruh olahraga, tak tahu nyanyi kan percuma Kak Arti.
3: Iya lagi.
1: Apa harus latihan juga rutin gitu Kak? Enggak ya?
2: Kalau latihan sih harus sih Kak.
1: Biar dapat gitu kan kayak suara tingginya gitu. Tapi memang keren sih kalian berdua ini. Suaranya pas di, aku tahunya di ini waktu pas di RRI Sumeneb gitu. Jadi kalau yang di Surabaya ini enggak sempat ngikutin karena ada acara waktu itu gitu.
2: Iya.
1: Jadi tipsnya cuma olahraga aja ya Kak Arti, gitu ya. Oh, kayak yang lain ya, mungkin, kayak yang lain mungkin ada tambahan. Mungkin Kak Momi ini pengen belajar nyanyi juga gitu barangkali.
2: Atur pola sehat juga sih, harus terus makanan, makanan-makanan yang bisa buat trouble ke suara itu jangan dikonsumsi Kak.
1: Pastinya ya. Seperti Kak Ronald sama Kak Arti ya, pas mau pas audisinya kalian nih pas ditawar padahal enak loh makan itu kayak gorengan, tapi gimana rasanya gitu. Takut suara
2: udah gitu. Biasa sih gak apa-apa Kak gitu.
1: Oh cuma, gitu.
2: Kalau udah biasa gak apa-apa sih.
1: Tapi kalau Kak Ronald sendiri sama Kak Arti pas mau audisi itu apa sih minuman-minuman yang harus Kak Arti dan Kak Ronald hindari gitu, atau cuma air putih aja gitu?
2: Kayak minuman-minuman kemasan itu juga takutnya buat batuk juga gitu Kak.
1: Jadi harus,
3: iya benar Kak,
1: jadi harus dihindari dulu ya
2: juga.
1: Gitu ya.
2: Vitamin buat kekebalan tubuh kita.
1: Artinya persiapan harus memang mateng gitu Kak Ronald ya.
2: Harus.
1: Sekiranya membuat tenggorokan apa ya, nggak stabil, udahlah jangan dia. Setelah selesai aja nanti kita boleh konsumsi gitu kan.
2: Benar banget.
1: Oke, itu tips dari Kak Ronald dan Kak Arti, Momi ini yang sudah komen di live TikTok nih. Nah, kita lanjut ke obrolan kita. Ini kan mumpung apa ya, perjuangan Korwil ini udah terlaksana, teman Pro 2 pasti kangen nih. gitu kan, dengan Kak Ronald gitu. Tapi sebentar nanti biar dia mau penasaran kalian dengan suaranya pas live di kita gitu ya. Jadi ini Kak Ronald, apa setelah panggung Corbis selesai dilaksanakan, kegiatan atau rutinitas apa nih yang langsung kalian buru buat pelampiasan, kayak healing atau gimana?
2: Ya kayak biasanya Kak, ya ngejalanin hidup cuma.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau untuk healing ya enggak ada sih.
1: Artinya cuma ini
2: kerja,
1: ya.
2: Kerja
1: gitu.
2: Terus tanggungannya juga. Tanggungan janji juga gitu. Oh. Kan ngejob juga Kak gitu. Ngejob kasih kafe-kafe.
1: Gitu. Ya. Tapi setelah acara dari Corwil, yang jelas Kak Ronald ini sudah lebih ini ya, suasananya lebih oke lah untuk manggung gitu.
2: Oke. Gak ada yang berat juga lah.
1: Ini Kak Ronald memang sangat-sangat luar biasa ini. Kalau Kak Arti, gimana Kak Arti?
3: Kalau Arti sendiri itu pas sudah selesai audisi dari Jawa Timur tuh langsung ngebeli semua makanan-makanan yang sempet ketunda Kak. Yang pedes-pedes tuh Kak juga.
1: Pas audisi
3: kayak es krim.
1: Artinya balas dendam ya, pas audisi makan ini enggak bisa.
3: Benar.
1: Keren. Jadi memang langsung diborong semua ya Kak, malam hari itu atau diselesaikan bertahap?
3: Kalau bisa sih tiap hari ya Kak.
1: Iya. Katakan karena sudah selesai kan. Nah, ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp kita nih, Kak Ronald dan Kak Arti. Ini nih katanya nih, nanya nih, Kak Arti dan Kak Ronald, setelah melewati ajang Corwil ini, pelajaran hidup terbesar apa nih yang kalian dapat di dunia musik? Nah, monggo.
2: Arti mau ini.
3: Pelajaran yang bisa diambil dari lomba kemarin itu, jangan menyepelekan musuh sih Kak.
1: Artinya tetap bersaing dengan sehat gitu ya.
3: Iya.
1: Tidak ada saling inilah menjelekkan gitu ya. Mungkin dari Kak Ronald?
3: Iya. Gak merendahkan juga.
2: Pelajaran dari kemarin ya harus menerima dengan tabah. Semua keputusan juri itu kan mutlak gitu
1: ya, betul.
2: Jadi kita harus terima. Betul.
1: Jadi tetap harus suportif yang tinggi yang kita junjungnya gitu ya.
2: Benar banget.
1: Sebenarnya sih kalau kayak di semacam audisi-audisi itu Kak Ronald, kalau buat aku sih malah yang ada buat pertama-tama menang gitu. Betul gak sih gitu? Oke. Nah kalau untuk bicara di keluarga nih Kak Ronald atau teman-teman ini, seberapa besar nih dukungan dari keluarga, circle pertemanan dan warga Sumenep nih yang kalian rasakan selama proses Bintang Radio ini berlangsung untuk itu?
2: Kalau untuk dukungan sih gak kurang, 100% lebih kayaknya.
1: Iya.
2: Apalagi dari orang tua juga.
1: Betul.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Artinya tetap dukungan tujuan sama ini buat Kak Ronald sama Kak Arti ya waktu itu ya.
2: Ya benar, dukungan full.
1: Terutama ya warga Pamekasan sih, terutama karena Kak Ronald sama Kak Arti ini sama-sama dari Pamekasan, satu rumah kakak adik pula gitu.
3: Iya.
1: Oke, mungkin Kak Ronald sama Kak Arti ini apa ya? Mungkin harus menjawab dari teman-teman yang ada di IG, ada di TikTok maupun di WhatsApp nih, katanya ini kan sudah selesai nih Corwilnya, waktu di Corwil katanya teman Prodo ini pasti kangen dengar vokal keren Kak Ronald gitu sama Kak Arti secara live katanya. Boleh dong Kak Arti dan Kak Ronald nyanyiin potongan lagu yang apalah ini, kalau kayak di TikTok ada yang request ini nih, punyanya siapa tadi Kak, lupa aku. Fabio
2: sama Semi.
1: Ya, ini buat Kak Ronald nanti Kak Arti ya.
3: Ya Kak, siap.
1: Siap, boleh. Siap Kak Ronald dulu nih.
2: Ini mau yang Fabio apa yang Semi? Soalnya ada dua ini.
1: Yang penting sudah terjawab Kak Ronald sama Kak Ronald. Kalau Fabio boleh, Semi boleh gitu. Atau Kak Ronald sendiri yang tentukan itu. Fabio, oh Fabio itu jawab lagi Kak Ronald.
2: Fabio boleh. Sih kayak.

0: sekali itu bro, dua berasa nonton konser ya aku nih. Buat Kak Mumi gimana nih Kak Mumi? Wih keren suara tingginya bikin merinding. Makasih udah dikabulin. Oke siap. Keren banget ya Kak Ronald suaranya. Yes banget ini. Kak Ronald sama Kak Arti, karena waktu nih Kak Ronald yang membatasi kita nih. Mungkin buat teman Pro 2 di luar sana yang mungkin tahun ini belum berani atau gagal ikut Bintang Radio, apa nih Kak Ronald pesan atau suntikan semangat dari kalian nih yang udah melewati panggung Korwil? Monggo yang bisa jawab Kak Ronald atau Kak Arti nih, atau dua-duanya nanti bolehlah Kak Arti sama Kak Ronald nih ngasih pesan nih.
1: Boleh Arti dulu ya.
0: Oke, monggo Kak Arti.
2: Mungkin pesannya buat teman-teman yang gagal atau masih belum berani buat mendaftar RRI, lomba-lomba di RRI ini.
0: Bintang Radio ya?
2: Pesannya cuma, iya Bintang Radio. Pesannya cuma satu Kak.
0: Gimana nih?
2: Terus semangat, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Terus mengasah kemampuan kalian di bidang teknik suara ini.
0: Oke, baik. Jadi harus ada semangat dan asah terus ya.
2: Iya.
0: Suara-suara skill bagus kalian. Kak Ronald, gimana Kak Ronald?
3: Mungkin buat teman-teman yang di luar sana, yang takut buat ikut ajang pencarian bakat ini, dan buat teman-teman juga yang gagal, dan selalu gagal, tetap semangat. Mumpung RRI membuka wadah buat teman-teman semuanya, ayo cus gas buat asah kemampuan kalian di Bintang Radio.
0: Okay.
3: Semoga kalian jadi bintang.
0: Oke, okay, baik. Waduh, benar-benar nggak terasa ya teman Pro 2, hampir lebih dari ya hampir ya nggak sampai 1 jam gitu kan. Kita dengerin sharing pengalaman luar biasa nih dari perwakilan Bintang Radio kita, Arti Kuratul Hasanah dan Afronal Fatah. Satu hal yang bisa kita pelajari malam ini ya, hasil akhir itu bonus, tapi keberanian untuk melangkah, berjuang membawa nama daerah, dan mau belajar dari panggung Korwil adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita semua bangga ya, dan sama perjuangan Kak Arti dan Kak Afronal. Terima kasih banyak ya Kak Arti dan Kak Afronal nih. Sama-sama. Yang sudah
2: terima kasih juga, Kak.
0: Main-main dan cerita terbuka banget di live TikTok kita untuk malam hari ini. Tetap berkarya ya, jangan pernah berhenti bernyanyi, dan sukses terus buat karir musik kalian di masa depan.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih semua juga ya buat seluruh teman Pro 2 di Korwil 10 Jawa Timur yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Zal pamit undur diri dulu ya, musik live chat malam hari ini. Terus dukung musik lokal dan anak muda berprestasi. Bye-bye.
2: Thank you, Kak.

fitur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Selamat malam minggu untuk kamu semuanya yang menjalankan. Dan selamat bermalam minggu buat kamu yang punya pasangan. Turn Pro 2 yang gak punya pasangan gimana? Gak malam minggu nih ya. Biasanya yang gak punya pasangan tuh malam minggunya cuma di kos atau di rumah aja, Turn Pro 2. Tapi jangan galau gitu ya, buat kamu yang gak punya pasangan, it's okay. Itu bukan menjadi permasalahan yang utama, Turn Pro 2. Yang jelas kamu nikmati hidup kamu seperti halnya kamu menikmati lagu-lagu yang aku berikan buat kamu selama beberapa jam ke depan, Turn Pro 2. Fakir nemenin kalian semuanya spesial dijaga malam. Jangan galau malam-malam dengan berbagai informasi ringan menarik, cerita-cerita seru, dan juga pilihan-pilihan lagu yang tentunya mungkin bisa kamu request juga. Bukan cuma mungkin ya, tapi bisa Turn Pro 2 kamu request. Fakir nemenin kalian semuanya dengan berbagai aktivitas kamu. Dan yang pasti kamu juga harus temenin Fakir sampai nanti ya, Turn Pro 2 ya. And the next song ada sebuah lagu yang sangat indah banget gitu ya, dari Ghea Indrawari, Turn Pro 2, Sebuah Rasa. Yang mungkin ini juga menggambarkan rasa kamu ke seseorang, Turn Pro 2. Kira-kira lagunya seperti apa, Turn Pro 2? Yaudah, kita dengerin aja bersama.

Brodo, kamu berasa gak sih mungkin di usia 17 sampai 20 tahunan gitu ya, ya mungkin di bawah 25 tahun atau 22 kamu masih merasakan vibes sebenarnya lebih ke kaya ketika mungkin kamu lagi kuliah gitu, 22 kamu masih merasakan vibes malam minggu, tapi ketika kamu udah kelar semuanya kayaknya semakin dewasa semakin sulit gitu ya. Bagaimana cara mendefinisikan apa itu malam minggu 22? Kalau dulu malam minggu itu identik dengan jalan-jalan, nongkrong bareng someone special mungkin dalam kehidupan kamu 22, tapi lucunya gitu ya, bukan berarti kita nggak punya pilihan, tapi karena memang malam minggu yang sekarang kita rasakan adalah malam minggu ya gara-gara kita kadang kerja, terus kayak ya udahlah ya, kita bisa memilih malam lain untuk nongkrong karena mungkin sosial baterai kalian udah habis juga 22. And the next song nih spesial banget dari salah satu pendengar gitu ya, ini pendengarnya melalui RR digital tadi 22 ya, request lagu dari Juicy Luisi, katanya pengennya dengerin yang Lantas 22. Kenapa dengan Lantas? Apakah kamu masih menaruh hati ke hati orang lain, dan apakah kamu masih belum bisa move on dengan hati kamu sendiri 22? Ya udahlah ya, kita langsung aja dengerin 22 special request dari seseorang yang aku sebenarnya nggak tahu juga, dia nggak kenalan 22, tapi dengerin di RR digital. So kamu juga bisa dengerin kita ya di aplikasi RR digital ataupun website kita di rri.co.id.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Iya, tahun 2 kalau kita berbicara tentang digital gitu ya, kayaknya kita udah nggak bisa ngelarang anak-anak ataupun mungkin putra-putri kamu atau adik-adik kamu tahun 2 untuk tidak menggunakan gadget atau informasi dari teknologi tahun 2. Itu sudah menjadi kayak arus yang membawa kita berselancar terus menggunakan gadget, bahkan terkait dengan terpapar dengan informasi yang sebenarnya kita juga nggak paham mereka bisa menerima atau nggak tahun 2. Ternyata ini juga ada respon dari Menkom Digi tahun 2 yang mana mengajak orang tua juga untuk bisa mendampingi anaknya bangun kebiasaan digital yang sehat tahun 2, karena memang kita nggak bisa, udah nggak bisa ngelarang tahun 2. Gimana pun anak-anak juga harus bisa memahami teknologi, karena kita berada di sebuah masa yang teknologi itu udah berdampingan dengan kita tahun 2. Dari Menteri Komunikasi dan Digital tahun 2 Mutia Hafid juga mengajak gitu ya para orang tua dan tenaga pendidik untuk membantu dan mendampingi anak membangun kebiasaan digital sehat, yang dimana juga mendorong anak-anak menyeimbangi aktivitas di ruang digital dan aktivitas fisik yang ada di luar ruangan juga tahun 2. Sebagaimana dikutip dari keterangan pers pemerintahan yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu Sabtu ini ya tahun 2 tadi pagi gitu ya, ia menyampaikan bahwasanya perlunya peran orang tua dan pendidik mendorong anak-anak melakukan kegiatan seperti berolahraga dan bersepeda serta membangun pertemanan dan mengembangkan bakat melalui berbagai aktivitas yang ada di luar ruangan juga tahun 2. Di mana Menkom Digi juga berkesempatan berdialog dengan para siswa dalam sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas di Tabanan Bali tahun 2. Dalam acara tersebut dia berbicara dengan siswa dari sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tabanan serta berinteraksi dengan anggota komunitas pesepeda yang hadir untuk menunjukkan manfaat melakukan aktivitas fisik bersama dengan komunitas tahun 2. Berarti dalam acara ini juga mengumumkan bahwasannya ruang digital menghadirkan kesempatan untuk belajar sekaligus mendatangkan resiko juga. Karena itu penggunaannya ini mesti disesuaikan dengan usia dan juga kesiapan anak tahun 2. Dan pemerintah telah menerbitkan PP Tunas untuk melindungi anak-anak dari risiko penggunaan platform digital yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak tahun 2. Peraturan itu juga mencakup pembatasan akses anak berusia di bawah 16 tahun ke platform risiko tinggi juga tahun 2, platform digital gitu ya, terutama tahun 2 ya. Ya, kita juga sebagai orang tua, sebagai orang yang mungkin udah dewasa, teman 2 juga harus bisa mendampingi keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi mereka yang masih mungkin belum bisa menerima gitu ya, apa arti dari informasi-informasi, dan mereka belum bisa memahami mana konten yang benar-benar bisa kita saring dulu, mana konten yang benar-benar bisa kita harus share, mana benar-benar kayak konten yang harus stop di kita gitu ya. Mereka kadang masih belum bisa, ya mereka share aja tanpa dua, padahal tidak semuanya informasi-informasi yang ada di media sosial khususnya itu benar keberadaannya tanpa dua. Oleh karena itu mungkin kamu juga bisa cari informasi-informasi yang aktual tanpa dua, salah satunya melalui website kita di rri.co.id.

102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: Tanpro 2 masih dalam dunia lifestyle gitu, Tanpro 2 ya. Kali ini juga ternyata dari psikolog klinis anak dan juga remaja Ocha Ananda Suherik mengatakan bahwa menjadi tempat berkeluh kesah bagi orang lain merupakan bentuk kepedulian yang penting juga, Tanpro 2. Namun juga perlu memahami bahwa ada batasan juga dalam kapasitas kita untuk membantu, Tanpro 2. Yes, dimana dalam hal tersebut ini juga dapat dilakukan seperti mengenali batas peran sebagai teman atau anggota keluarga. Kita juga dapat menjadi sumber dukungan, tetapi tidak harus mengambil alih peran psikolog atau psikiater juga, Tanpro 2. Selain itu juga perlu disadari kapasitas emosional diri sendiri sebelum membantu orang lain, Tanpro 2. Dan sebenarnya hal ini juga bisa memahami antara kita menerima cerita orang lain dan kapan kita harus bisa berhenti untuk mendengarkan dan kapan kita bisa ngasih solusi, Tanpro 2 gitu ya. Karena memang mendengarkan sisi curhat itu menjadi salah satu poin yang cukup berat juga untuk kita, Tanpro 2.
1: UFM, teman terbaik kamu.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Jalan terbaik lagu dari Caleb J tahun 2002, kayak manifesting aja buat diri kita sendiri biar menemukan sebuah jalan yang mungkin kita terlalu terburu-buru, padahal Tuhan udah menyiapkan yang terbaik untuk kita tahun 2002. Di malam hari ini, Faki...

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

orang hilang, mungkin teman Pro 2 juga yang mengetahui di daerah Malang, kota maupun sekitarnya kita ya, teman Pro 2 ya. Ini juga sebenarnya sahabat kita sendiri, Saskia Maulidina, berumur 30 tahun, teman Pro 2, di mana kronologinya belum dipastikan dari keluarga teman Pro 2, di mana kalau kalian mengetahui keberadaan yang bersangkutan, harap hubungi WhatsApp 0812 33 999 344 atau 0818 0 80 38 12 388, tahun Pro 2. Ya, ini pakaian terakhir tahun Pro 2, dress hitam dengan kerudung coklat, sandal hitam, serta berkacamata tahun Pro 2 ya. Kacamatanya seperti kacamata minus tahun Pro 2. Dan sedangkan kalau dari ciri-ciri yang bersangkutan tahun Pro 2, ini tinggi badan sekitar 155 cm dengan 58 kg kulit kuning langsat tahun Pro 2. Ya, mohon dibantu tahun Pro 2 karena juga yang bersangkutan baru saja melahirkan dan anaknya menunggu di rumah sepertinya. Kita juga belum paham seperti apa kronologinya tahun Pro 2, tapi kalau teman Pro 2 yang menemukan atau melihat Saskia Maulidina atau dikenal dengan Sasa, langsung hubungi di nomor tersebut, ataupun kalian juga bisa bantu konfir di nomornya Pro 2 RRI Malang di 081 5 3 kali 689. Nanti kita bantu untuk menghubungi keluarga dari Saskia Maulidina tahun Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Semakin malam rasanya semakin nyesek banget gak sih tahun 2022? Pernah gak sih ketika kamu mau tidur tapi kamu takut banget untuk tidur tahun 2022? Gak tahu kenapa ketika kita berproses untuk melupakan sesuatu gitu ya, baik dari masa lalu atau suatu hal yang mungkin mengganjal dalam hati kita, ya kalau dari pagi sampai waktu mau menjelang tidur atau waktu istirahat di malam hari tahun 2022, mungkin kita banyak banget gitu aktivitas yang bisa kita lakuin untuk untuk menyingkirkan gitu ya pikiran-pikiran overthinking. Tapi kadang overthinking tuh meskipun kita udah capek seharian, itu datang ketika kita mau tidur tahun 2022, ketika alam sadar kita udah mulai benar-benar kayak tenang, ketika kita udah kayak merecharge energi seharian bersama dengan orang-orang lain, energi kita udah keputar banyak gitu, tiba-tiba mau tidur keinget aja suatu hal yang menyakitkan tahun 2022. Sering terjadi bukan cuman pada diriku sendiri, aku yakin, tapi kamu juga gitu ya. Dan kamu tuh selalu bertanya-tanya gitu, salah apa aku sih sebenarnya gitu kan. Tapi bukan kamu sebenarnya yang salah tahun 2022, tapi orang-orang lain yang mungkin memberikan suatu kekecewaan untuk kita semua, tapi kita gak bisa menerimanya. Tapi it's okay, gak apa-apa, kita juga manusia biasa kok. Ketika orang lain memberikan suatu kekecewaan ke kita, kita kecewa, ya gak apa-apa. Kita bukan seorang dewa, bukan seorang manusia yang hatinya luas, tapi kita manusia biasa yang bisa bersedih juga, yang bisa merasakan apa artinya kecewa tahun 2022. Jadi kalau kamu selalu bertanya-tanya salah apa aku, ini sebenarnya sama halnya dengan lagu yang akan aku putarkan sesaat lagi di tahun 2022 dari salah satu favorit aku ya, penyanyi favorit aku, di mana dia anak idol tahun 2022 ya. Kira-kira siapa? Ya udah kita dengerin aja tahun 2022.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Terpura 2 ini udah kepilih gitu ya, perwakilan pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Sekorwil Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional. Ini ada kategori putra Berkal Fiansyah dari RRI Malang, dan juga kategori putri Maria Jenik Clarista Pajo dari RRI Surabaya. Terpura 2 di mana kamu juga bisa mengikuti babak final Radio Republik Indonesia di Bintang RRI 2026 ya, yang akan dilaksanakan serentak di seluruh RRI Pro 2 FM. Untuk kamu juga bisa mendukung gitu ya wakil RRI Malang ke tingkat nasional dengan cara search aja teman Pro 2 Alfiansyah dan juga Maria Jenis sebagai perwakilan dari Jawa Timur di www.bintangradio.rri.id teman Pro 2.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Untuk rangkaian grand final gitu ya, bisa kamu saksikan di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia gitu ya. Dari final Bintang Radio 2026 tahun 2022. Putaran pertama di tanggal 12 Oktober tahun 2022 di pukul 13 sampai 15.30. Putaran kedua di 16 Oktober dengan jam yang sama. Putaran ketiga di 20 Oktober. Grand final di 28 hingga 29 Oktober 2026. Result show di tanggal 31 Oktober 2026, teman-teman Pro 2.

angkat nih. Oke. Okay.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahun Pro 2 ini udah gak kerasa hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi Tahun Pro 2. And that's why kamu gak usah buru-buru juga untuk di jalanan Tahun Pro 2. Nikmati aja gitu ya setiap ini ya, setiap jalannya Tahun Pro 2 ya. Yang penting kamu juga harus patuhi peraturan yang ada di lalu lintas dan jalanan Tahun Pro 2. Dan juga selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu yang akan menemani kamu semuanya di Jaga Malam ini Tahun Pro 2. Fakih pamit, sampai jumpa di akhir di hari-hari berikutnya, dan selamat berakhir pekan untuk kamu semuanya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira angkatan laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: goreng nih. Apa rahasian hijau ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua sebagai umat Islam wajib berusaha agar generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kejahatan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam agar jangan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah pengetahuan, dan lemah imannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berusaha menciptakan generasi yang kuat. Apa yang harus kita usahakan untuk menciptakan generasi-generasi yang kuat, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah dengan berusaha sekuat tenaga menciptakan generasi yang berpikir dan berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan cendekiawan muslim. Cendekiawan yang tinggi ilmunya sekaligus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191.

0: al ayah, bila kita renungkan dan kita cermati ayat ini, maka di dalamnya terdapat dua unsur, yakni fikir dan zikir. Kita harus selalu berusaha menciptakan generasi-generasi yang suka berfikir hingga mempunyai ilmu yang tinggi. Di samping itu, kita juga berusaha menciptakan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menciptakan generasi yang berfikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Sebenarnya apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah. Akan tetapi ayat-ayat Allah yang dimaksud, yakni ada dua ayat-ayat Allah. Yang pertama ayat yang tertulis, dan yang kedua yakni ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Adapun ayat-ayat yang tercipta yaitu bumi, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, tumbuhan-tumbuhan, serta planet. Semua itu harus difikirkan agar ilmu dan teknologi manusia dapat maju dengan pesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard la tanfuduna illa bisultan. Dalam merealisasikan ayat ini, maka sejarah mencatat bahwa pada tahun 1978 terdapat dua orang astronot Amerika Serikat, yakni yang bernama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, telah pergi ke bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar manusia selalu berpikir, terus berpikir. Namun di samping berpikir, manusia juga harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Marilah kita sekolahkan, marilah kita didik anak kita agar mempunyai ilmu yang tinggi, dan marilah kita tempa imannya agar mereka selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua keturunan kita dapat menjadi orang-orang yang berilmu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
3: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun Happy Cow, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di Happy Cow yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Fox Meadery. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Arema FC menunjukkan determinasi tinggi saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 sore. Sempat tertinggal 2 gol pada paruh pertama, tim berjuluk Singo Eden ini berhasil bangkit dan memaksakan hasil imbang 2-2. Seusai pertandingan, pelatih Arema FC Marco Santos mengakui duel berjalan sengit dan berat sejak menit awal. Ia menyebut timnya sempat kehilangan ritme setelah tampil solid pada awal babak pertama. Pelatih asal Brasil ini menegaskan bahwa momentum kebangkitan timnya di babak kedua lahir dari perubahan mentalitas bertanding saat jeda turun minum. Meski gagal mengamankan poin penuh di kandang sendiri, Marcos tetap mengapresiasi daya juang dan respon cepat anak asuhnya yang menolak menyerah. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, Polresta Malang Kota menyita sekitar 2 ton bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dalam rangkaian penungkapan perkara periode Juli hingga September 2026. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiope, mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu perkara menonjol yang masih dialami petugas. Polisi juga melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan-bahan yang diduga digunakan dalam produk kosmetik ilegal. Temuan bahan kimia tersebut merupakan bagian dari penanganan 119 perkara yang diungkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota selama 3 bulan sejak bulan Juli hingga September 2026. Dari keseluruhan perkara itu, 116 kasus berkaitan dengan narkotika dan 3 lainnya terkait obat keras berbahaya. Dalam periode yang sama, polisi menyita berbagai barang bukti narkotika, diantaranya sabu, ganja, ekstasi, pil double L, dan tembakau sintetis. Total terdapat 175 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian pengungkapan tersebut. Danang mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan memperhatikan keamanan produk yang digunakan. Pengawasan terhadap peredaran produk yang diduga ilegal diperlukan untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan konsumen. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa. Selamat juga mas 9 teman Pro 2, selamat pagi. Di hari Minggu ini udah ada Tania yang bakal main kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti pastinya teman Pro 2 di jam 10 pagi. Gimana nih minggu-minggu ini teman Pro 2, gak kerasa banget ya tiba-tiba udah minggu aja. Tapi besok udah Senin, tapi jangan mikir besok udah Senin ya. Kita nikmatin aja dulu minggu ini teman Pro 2, hari Minggu ini dibikin santai-santai aja dulu ya, untuk recharge energi kamu sebelum besok kita menghadapi hari Senin ya. Untuk kamu mungkin yang ada plan untuk keluar, tetap hati-hati teman Pro 2. Kayaknya ini masih jam 6, masih bermalas-malasan di kasur sih ya. Aku pun kalau misal gak lagi bekerja gitu ya di hari Minggu dan di jam 6 pagi gini-gini, aku pasti masih di kasur, masih berselimut gitu ya. Kayaknya enak deh teman Bro 2 ya, kayak aduh gak perlu in rush. Biasanya kan kalau misal hari Senin atau weekdays gitu ya, itu kalau misal pagi-pagi itu udah riuh.

Tapi buat kamu teman pro 2 yang mau dengerin aku juga nih sampai nanti di jam 10 pagi, aku masih bakalan memberikan informasi-informasi paling up to date buat kamu semua teman pro 2 pastinya. Dan juga akan ngobrol-ngobrol gitu ya barengan sama kamu nih teman pro 2 di hari Minggu tanggal 11 Oktober ini. Dan juga lagu-lagu pilihan buat kamu semua menemani kamu di hari Minggu ini. Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya. Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Itu berdua seperti yang udah Tania bilang tadi ya, kalau misal hari Minggu ini adalah waktu kamu untuk recharge energi sebelum nih besok kita harus udah mengawali Minggu lagi, mulai Minggu yang baru lagi, memulai hari Senin lagi teman berdua. Jadi puas-puasin untuk recharge energi lah di hari Minggu ini teman berdua. Tapi biasanya kalau misal recharge energi ini ada tipe-tipenya juga sih teman berdua ya. Ada yang memang recharge energi ya harus banget untuk dekem aja gitu ya, kayak ya udah di kamar aja, di rumah aja, nggak kemana-mana, kayak have quality time sama diri sendiri gitu ya, me time-nya benar-benar kayak nggak mau ketemu sama orang lain gitu ya teman produk. Dan itu sebenarnya juga nggak apa-apa ya, karena kan tipe recharge orang lain kan beda-beda ya, orang-orang itu beda semua nih tipe recharge-nya. Bahkan juga ada nih untuk recharge energi yang memang harus banget ketemu, mungkin ketemu teman-temannya, ketemu keluarganya, pokoknya harus berinteraksi gitu sama orang lain. Malah biasanya ada itu yang nggak bisa banget untuk recharge sendirian teman brodo. Itu kayak malah untuk mereka-mereka, untuk kamu-kamu mungkin yang recharge-nya harus ketemu sama orang, harus berinteraksi sama orang, kalau mengurung diri tuh malah rasanya apa ya teman brodo, kayak lebih drain gitu, mungkinnya lebih capek lagi gitu, kayak aduh aku gak ada aktivitas buat ngapa-ngapain nih. Tapi ada juga yang memang kalau misal lagi sendirian tuh kayak ini dia nih aku yang tunggu-tunggu gitu ya, habis bisa ada waktu untuk diri sendiri, untuk melakukan hal-hal yang disuka sendirian. Tapi ada juga yang memang kayak nongkrong, kayak seharian full tuh bisa tuh, dari pagi sampai malam nanti kayak geser tempat terus, kayaknya bisa tuh ya kalau misal tipe recharge energi yang harus banget ketemu orang dan beraktivitas di luar gitu teman brodo. Jadi buat kamu nih, mungkin kamu tipe recharge energi yang harus banget diam di rumah atau harus bersosialisasi keluar gitu teman brodo, dan sebenarnya atau mungkin ada juga tipe-tipe yang lain yang mungkin aku masih belum tahu atau belum pernah ketemu gitu ya teman brodo. Mungkin bisalah kamu share-share ya pengalaman-pengalaman recharge kamu ini, cerita-cerita tentang gimana sih recharge kamu di hari Minggu ini teman brodo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Hitung dulu deh kalau misal di hari Minggu pagi gitu ya, biasanya tuh ada hal-hal identik deh yang akan menandai nih, atau yang bikin kamu ada alarm-alarm. Oh ini hari Minggu nih, udahan ya teman produk. Biasanya tiba-tiba tetangga kamu kayak sibuk banget, ya mungkin kayak ada waktu untuk renovasi rumah gitu yang belum sempet. Tentang kalau hari weekdays kan mungkin lagi kerja gitu teman produk, jadi masih sempat disempat-sempatkan lah di hari Minggu ini untuk membetulkan sesuatu di hari Minggu. Terus biasanya ini ngecek-ngecek knalpot motor gitu ya, itu akan identik banget deh sama hari Minggu teman Brodo. Itu biasanya kalau misal kebangun gitu ya, pasti kita terbangun dengan suara-suara bunyi-bunyian hari Minggu pagi teman Brodo. Atau mungkin di rumah kamu ya teman Brodo, biasanya kalau di hari Minggu ini akan ada suara-suara tentang kebersihan gitu ya. Biasanya kalau misal hari Minggu gini akan disempatkan membersihkan rumah teman bro dua ya, karena ya mumpung ada waktu. Kalau misal hari weekdays kan ini ya pada sibuk semua teman bro dua, jadi kalau misal dia weekend ini pasti udah ada waktunya untuk membersihkan rumah, membersihkan tanaman-tanaman, bunga-bunga, itu pasti teman bro dua. Terus siram-siram gitu ya biasanya di hari Minggu pagi ini dengan background suara lagu-lagu, musik-musik. Dan buat kamu mungkin yang mau ini ya menemani minggu kamu, aku bisa banget teman produk untuk menemani kamu ya. Apalagi kalau misal kamu harus banget tuh di ada suara-suara orang yang memang bisa banget untuk nemenin kamu gitu teman produk, kamu bisa terus dengerin 97,9 teman produk ya, biar ada juga tuh yang menemani kamu, biar nggak ngerasa lonely, nggak ngerasa sendirian banget.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu memproduksi seperti yang kita tahu ya, ini udah terpilih lah perwakilan pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Sekorwil Jawa Timur untuk menuju ke tingkat nasional teman pro 2. Ini ada kategori putra, ada Berkah Alfiansyah yang berasal dari RRI Malang, dan untuk kategori putrinya ada Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya teman pro 2. Dan buat kamu mungkin yang penasaran juga, boleh banget untuk mengikuti penyisihan ke babak grand final yang akan disiarkan juga serentak ya di seluruh RRI Pro 2 FM, dan putaran satunya nanti di tanggal 12 Oktober 2026 alias besok ya teman Pro 2, dan di waktu jam 1 siang sampai di jam setengah 4 sore. Dan untuk putaran keduanya di tanggal 16 Oktober 2026 dengan waktu yang sama teman Pro 2, dan untuk putaran yang ketiga akan hadir di bulan Oktober juga di tanggal 20 dengan waktu yang sama yaitu jam 1 siang sampai di jam setengah 4 sore ya teman Pro 2. Dan untuk grand final finalnya nih ya, ini ada di tanggal 28 sampai 29 Oktober di jam yang sama juga teman Pro 2. Untuk result show-nya juga di tanggal 31 Oktober dan di waktu yang sama juga teman Pro 2. Dan buat kamu ya, mohon banget nih untuk mendukung wakil RRI Malang ke tingkat grand final. Langsung aja kamu bisa banget search Alfiansyah dengan voting di laman www.bintangradiorri.id. Jadi jangan lupa teman Pro 2 ya, udah dicatatlah tanggal-tanggal itu, ada di tanggal 12 Oktober, 16 Oktober, 20 Oktober, 28, 29 Oktober, dan di 31 Oktober dengan jam yang sama semua teman Pro 2, di jam 1 sampai di jam setengah 4 sore.